di Kabupaten Lebak guna memberikan jaminan kesehatan dan higienis saat Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Provinsi Banten Ari Mardiana mengatakan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan di lapak-lapak penjualan ternak di wilayah Kabupaten Lebak. Dari hasil pemeriksaan kesehatan itu, nantinya pedagang penjualan hewan ternak mendapatkan dokumen sertifikat terbebas penyakit hewan. Sedangkan jika hewan kurban mengalami sakit, maka dilakukan isolasi sambil menjalani pengobatan. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan mulai tanggal 11 sampai 25 Mei 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Disnakes Swan Kabupaten Lebak, Dr. Hewan Hani Malicatin mengatakan, pihaknya bersama tim dari Provinsi Banten melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dengan mendatangi lapak penjualan ternak seperti domba, kambing, sapi, dan kerbau. Petugas juga menjelang Hari Raya Idul Adha melakukan pemeriksaan kesehatan antemortem di lokasi penyembelihan. Pemeriksaan antemortem itu untuk memastikan bahwa hewan-hewan tersebut bebas dari penyakit. Demikian wakca jam 7, muloh putung gadi wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perempat FM Suara Budaya Lampung masih di Helauni Pagi Rani Kali Sinji dengan lagu-lagu Bangi Anjak Seluruh Daerah di Nusantara atau Gopokul Siwa Waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Minak Muahi, saya Ampai Gaon Nangis Konsikam di 88.5 MHz ataupun juga di RRI DJ.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota.

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Masih bersama Prompat FM Minak Muaki ya, di Helauni pagi Rani. Selamat pagi untuk Minak Muaki, saya lagi nengiskon Prompat FM di 88.5 MHz. Dan tentunya Minak Muaki sikam hakop, lagu-lagu saya dipotok di pagi Rani Sinji. Daco nyanyi Minak Muaki semangat ya untuk memulai aktivitas di Rani Sinji. Dan tentunya Minak Muaki informasi-informasi kayak mana lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara sikam hadirkan di pagi Rani Sinji sambil ngancai Minak Muaki. Kantu uat saya lagi di Hang Layah agamit jengani betugas, ataupun saya lagi santai-santai kia di dapur haga masa haga beberes ya. Tentunya program 4 hadir terus menemani Minak Muaki di pagi hari ini, di sepanjang hari ini ya. Informasi di pagi Rani Sinji, satuan tugas program makan bergizi gratis Kabupaten Lebak, Banten sejak beberapa pekan terakhir ini melakukan pengawasan ke sejumlah dapur SPPG guna meningkatkan kualitas makanan dalam pelaksanaan program MBG. Nah, Ketua Satgas MBG Kabupaten Lebak Amir Hamzah berharap pengelola dapur SPPG ini mengutamakan makanan yang berkualitas dan juga bermutu. Nah, selama ini pihaknya mengapresiasi kualitas makanan program MBG di Kabupaten Lebak relatif baik dan tidak ditemukan komplain dari penerima manfaat maupun masyarakat. Kemudian selain itu, belum ada juga penerima manfaat program MBG yang mengalami keracunan seperti di daerah lain. Maka dari itu, Satgas Program MBG secara optimal melakukan pengawasan ke dapur SPPG supaya memberikan makanan yang higienis dan juga berkualitas. Iyalah ya, jangan sampai berita-berita yang bermunculan itu kembali terulang gitu, Minak Muaki ya. Dan pihaknya juga setiap hari ini melakukan monitoring ke seluruh SPPG agar melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, seperti punya sertifikat laik higienis dan juga sanitasi hingga instalasi pengolahan air limbah, Minak Muaki. Kemudian selain itu, pengelola makanan berkualitas dan kondisi SPPG juga harus menjaga kebersihan dan higienis peralatan masak. Ketua Koordinator BGN Kabupaten Lebak Asep Royani ini mengatakan bahwa pihaknya memperketat pengawasan SPPG dengan melibatkan Satgas MBG supaya tetap memberikan makanan berkualitas dan juga aman untuk dikonsumsi oleh penerima manfaat. Nah, saat ini jumlah SPPG yang sudah beroperasi itu sebanyak 194 unit dengan melayani penerima manfaat siswa SD hingga SMA, ibu menyusui, anak balita dan ibu hamil, serta santri pondok pesantren.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: Tipia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: FM Suara Budaya.

0: kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?

Muaki si Kampagun ngancai minak muaki di helau ni pagi akani ya. Minak muaki informasi Bupati Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah mengakui tantangan pembangunan di daerah tentunya tidak hanya bertumpu pada sektor sumber daya alam, tapi juga harus diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis masyarakat termasuk sektor UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, seni dan juga budaya. Nah, minak muaki menurut Bupati Kota Waringin Barat, pasar seni Kiai Gede itu nggak cuman sekedar tempat jual beli, tapi dengan hadirnya pasar seni itu diharapkan bisa menjadi pusat aktivitas seni, budaya dan juga tempat seniman lokal untuk menampilkan karya-karyanya. Tentunya keberadaan pasar ini menjadi destinasi wisata baru yang mendukung kunjungan wisatawan ke Kota Waringin Barat, serta ini juga bisa menjadi ruang interaksi masyarakat yang nyaman, tertib dan juga modern. Nah, dengan diresmikan pasar ini juga menjadi simbol kebangkitan ekonomi kerakyatan, khususnya pasca berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Kepala Disperindakop UKM Kota Waringin Barat menyampaikan pembangunan pasar seni ini dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun anggaran 2025. Ada beberapa fasilitas yang disediakan di pasar seni Kiai Gede ini, diantaranya 8 unit kios usaha, 1 unit kafetaria, 1 unit tourism information center. Selanjutnya ruang dekranasda, ada juga meeting room, area pelantaran usah dan ruang terbuka. Kemudian fasilitas pendukung kebersihan dan drainase serta sarana penunjang kenyamanan pengunjung lainnya. Tentunya dengan keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan bisa mendukung aktivitas perdagangan, kemudian promosi produk UMKM lokal, pengembangan sektor pariwisata, dan tentunya juga bisa menjadi wadah seni dan budaya masyarakat Kota Waringin Barat.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kak, kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
3: Oh iya, lagu apa sih itu?
1: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
3: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
1: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
3: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
4: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya,

kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Mina Muaki, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua melalui pembimbing masyarakat Buddha mengampanyekan gerakan ekoteologi menjelang Hari Raya Waisak 2570 tahun 2026 melalui aksi bersih-bersih tempat ibadah dan pelestarian lingkungan. Pembimbing masyarakat Buddha Kanwil Kemenak Papua mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi program ekoteologi Kemenak Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam surat edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Vesaka Senada. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berupa aksi bersih-bersih tempat ibadah, tetapi juga perawatan pohon matoa dan durian hasil penanaman pada Vesaka Sananda tahun sebelumnya. Selama periode 1 hingga 31 Mei 2026, umat Buddha diajak melaksanakan berbagai aksi kebajikan, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan sampah plastik dan pemanfaatan kembali limbah yang masih bernilai guna. Selain aksi bersih-bersih, pihaknya juga akan melaksanakan kegiatan penuangan ekoenzim di Kali Acai guna membantu memurnikan kembali sungai yang mulai tercemar. Beranjak mit informasi saibari, pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat menggencarkan vaksinasi hewan kurban di daerah tersebut untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku serta lampi skindisi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon mengatakan program vaksinasi dilakukan secara intensif sejak Februari hingga April 2026 dengan target ribuan dosis vaksin bagi ternak di wilayah setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di Kota Cirebon dalam kondisi sehat, aman, dan layak untuk dikurbankan. Vaksinasi menjadi salah satu langkah pencegahan utama untuk menekan potensi penyebaran penyakit mulut dan kuku maupun lampi skindisi menjelang meningkatnya aktivitas penjualan hewan kurban. Selain vaksinasi, petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon rutin memberikan vitamin, mineral, dan obat cacing kepada ternak guna meningkatkan daya tahan tubuh hewan. Demikian wakca jam walu, mulo putungga di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
0: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana.
1: Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Gini.
2: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, Kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep gak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
5: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan, sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI, lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wahi masih bersama Amalia ya di Helauni Pagi Hani dan masih dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu enak anjak seluruh daerah di Nusantara hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi untuk Minak Muahi, saya Ampegao nangiskon sikam melalui RRI Digital dan tentunya Minak Muahi sikam harap di pagi hari ini Minak Muahi bisa beraktivitas dengan penuh semangat ya, menuntaskan segala pekerjaan yang akan dikerjakan hari ini dan tentunya juga Minak Muahi informasi di pagi hari ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pamekasan Jawa Timur ini melakukan pemetaan potensi rawan kekeringan dan kekurangan air bersih yang biasa terjadi di wilayah itu pada musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pamekasan mengatakan berdasarkan rilis yang disampaikan BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dibanding tahun 2025 sehingga bencana kekeringan dan kekurangan air bersih berpotensi lebih luas Minak Muahi ya. Maka dari itu pihaknya menerjunkan tim untuk melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan kekeringan dan juga kekurangan air bersih. Nah, selain menerjunkan tim, pihak BPBD Pemkab Pamekasan juga berkoordinasi dengan para kepala desa yang tersebar di 13 kecamatan sekabupaten Pamekasan meminta agar mereka menyampaikan laporan tertulis tentang kondisi desa mereka. Dengan cara seperti itu, BPBD Kabupaten Pamekasan bisa melakukan tindakan cepat apabila di desa itu terjadi bencana kekeringan atau kekurangan air bersih ya. Nah, sementara itu Minak Muahi pada musim kemarau tahun lalu di tahun 2025 daerah terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih itu tersebar di 11 kecamatan dari total 13 kecamatan yang ada di wilayah itu. Dari 11 kecamatan itu total jumlah desa yang mengalami kekeringan sebanyak 76 desa. Sama dengan data tahun 2024 dengan jenis kekeringan berupa kering langka dan juga kering kritis Minak Muahi ya. Dan ya untuk musim kemarau kali ini perkiraannya juga sama atau bahkan bisa bertambah mengingat berdasarkan perkiraan BMKG musim kemarau itu lebih lama dibandingkan tahun 2025. Oleh karena itu Minak Muahi mulai dari sekarang harus hemat air ya supaya nanti ketika musim kemarau yang diperkirakan akan lama masanya gitu tidak merasa kekurangan ataupun juga kesulitan tentang air ya.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng, kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Minak muari, tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
2: Nginyak

Tunggu, kenyit diengok luwat, pulih budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

0: Iya.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia.

Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Ya, minamua rindai kanca senyini di Papua Njenganan Kuti. Sampai di sini ya kebersamaan kita di Helauni pagi Rani. Dan minamua ri pastikan tetap nengiskon Prompat FM. Uli selanjut nih Amalia ngance minamua ri di acara Nemu Nyimah sesaat lagi ya. Dan minamua ri juga bisa bergabung melalui line telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811720985.

0: Pasca Jam Siwa.
1: Mina Muaki, pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar pelatihan bordir untuk puluhan perempuan di desa Selogudik Wetan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam upaya untuk mendorong kemandirian ekonomi. Menurut Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo, pelatihan bagi 30 peserta itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kaum perempuan agar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Pelatihan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan produktif. Ketua Dekranasda Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa kaum perempuan harus mandiri dan memiliki kemampuan untuk berkembang. Keterampilan yang dimiliki perempuan dapat menjadi kekuatan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga maupun daerah. Melalui pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap semakin banyak perempuan yang memiliki keterampilan kerja, mandiri secara ekonomi, serta mampu menjadi bagian dari penguatan UMKM dan pembangunan daerah. Beranjak mit informasi Saibari, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten mengajak masyarakat untuk membudayakan kebersihan lingkungan untuk mencegah kasus DBD. Kepala Dinkes Kabupaten Lebak mengharapkan masyarakat mewaspadai penyebaran DBD sehubungan dengan curah hujan tinggi selama beberapa pekan terakhir dengan sesekali panas sehingga berpotensi berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Maka dari itu, masyarakat khususnya yang tinggal di pemukiman padat penduduk agar membudayakan kebersihan lingkungan dengan melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang bisa jadi tempat berkembang biak nyamuk. Selain itu, menghindari gigitan nyamuk dengan memakai obat nyamuk, baik spray atau repelan. Begitu juga masyarakat memasang kasa pada lubang angin sehingga nyamuk tidak masuk ruangan di rumah. Gerakan kebersihan lingkungan melalui pemberantasan sarang nyamuk dan 3M+ itu dinilai cukup efektif untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit DBD karena jentik-jentik nyamuk mati dan tidak berkembang. Pihaknya mewaspadai penyebaran penyakit menular sehingga petugas medis di seluruh puskesmas melakukan sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan penyakit DBD yang bisa mematikan itu. Selain itu, melaksanakan tindakan preventif dan kuratif jika positif terjangkit DBD. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi menjelang dakwah minak muak indai kanca seunyini di papun jenganan kuti putung gaya luat jama amalia di khani sinji khani ke khuwa belasil di bulan Mei khuwa ribu khuwa puluh enam. Api kabah minak muak kekalau minak muak sunyini dalam keadaan sehat ya, dan tentunya minak muak mudah-mudahan suasana hati minak muak juga secerah matahari pagi hari ini ya. Minak muak Amalia ngancai minak muahi di acara Nemu Nyimah untuk edisi Kani Sinji. Saya agak gabung dacok telepon di 0721255112 atau melalui pesan WhatsApp di 0811720985. Kita angkat dulu di WhatsApp yang udah dari tadi nih. Ada Edo, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabi pun.
0: Iya pun.
1: Tabi, sikam sikin dua, agak liwat di RRI, tulung pai buka kango.
0: Kado dibuka. Kuhuk pun.
1: Ya pun, tulung sediaun.
0: Sediaun api, kumbang.
1: kopi.
0: Kumbang jama kopi.
1: Api kumbang pakai api wong.
0: Nah indu dah kan tu kan niku haga.
1: Jawa pergi lu kumbang, pergi lu tuku kopi jema sudi wah.
0: Api.
1: Buat gorengan depan kawo.
0: Gampang sih Nasya. Gampang. Alhamdulillah sehat. Kapan niku sebalik ne?
1: Alhamdulillah senang muni. Api lagi kehadur ngis. Perempat ya, wow, senangnya anak.
0: Senang hati gitu ya.
1: Ya senang hati.
0: Asik.
1: Ya senang hati. Dah miwo rindi. Aduh. Burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.
0: Nah.
1: Burung ini nyanyi nih, ada mau pandai lagi nih wo.
0: Ambil cucian di rumah Desi.
1: Sekian terima kasih.
0: Cukup sekian terima kasih.
1: Oh, yaudah cok nih wo.
0: Udah cok muni. Iyo. Lagu nih di DJ uat mak sepegung janji. Kadusina uat Hana Andanan jama dang diharap.
1: Aduh. Ayo. Ya dang diharap gue lah.
0: Dang diharap. Ayo.
1: Kadu susah wa kadu kane ulun dia wa.
0: Heeh.
1: Oh, jadi ya kadu lah. Ki kadusina nang kami pro kadu ki lain. Wah,
0: iyo.
1: Lagi buat virus-virus api wah gelarnya dewa virus sina tu wah virus baru jawa.
0: Oh, nji api gelarnya cak lupa yo. Hanta virus.
1: Iya hanta virus.
0: Iya virus hanta.
1: Yang dari itu ya wah tikus itu ya wah.
0: Iya
1: lagi merajalela nih wah. Kita selalu tes kesehatan ya wah.
0: Amin. Mudah-mudahan kita dihindari dari hal-hal yang tidak baik ya.
1: Amin ya Allah.
0: Amin.
1: Ada sampalam nih mata ayah Senen, ayah Nurdin, babang tampan Kota Karang, selalu tampan di udara, udanai buat ayah Nurdin, siapa? Ayah Nerawi, ayah Sikat Sebuah, itu Selatan, terus buat ini Bang Jomlo, Aak Cibi, buat ini Kak Deka Timan, Kang Maman, buat ini Datu Atin, Datu Lemoh, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, buat ini Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Eni, Kakak Nabila, terus Mama Pungki, Bunda Heni Pulpa, Ayah Yus Punduk Hidada, Bang Gali, Bang Basir, Bang Riko, Bang Hamham, terus Marte Seunyine Gawo.
0: Seunyine Payu Kida.
1: Makai waktu, terima kasih waktune. Semoga wo selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu dilancarkan rezekine.
0: Amin.
1: Spesialnya makai nenek goi wo.
0: Iyo, sehat-sehat yo nek.
1: Ya, makasih wo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Edo udah telepon juga di 255. Di WhatsApp Rompat ya, Minak Muahi. Yang mau telepon lewat 0721255112 boleh juga ya. Kita angkat dulu ya, gantian dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bang?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat, bangi nengis nih yo. Lagune uat Mak Sepegung Janji, Hana Andanan, Jama Dang Dihakop. Hana Andanan. Oke, Bang Senen.
2: Yang dari Aceh Kebaya.
0: Alhamdulillah
2: dengan kembar. Yang datang malam Pongkino di Jawa Pasuaran. Bukti Realis. Kiri Pasuaran. Pasal Nogin di Pulau Seperti. Mama Kompi.
0: Iya. Hadu, Sinagao. Oke, Bang Senen sehat-sehat yo. Iyo Bang, jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya, yang juga udah telepon di 0721255112. Kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kami.
0: Iya pun.
3: Bagaimana kabarnya
0: kami ya? Alhamdulillah sehat, Topan.
3: Amin.
0: Lagu
3: nih kak.
0: Lagunya ada Mak Sepegung Janji, ada Hana Andanan dan juga Dang Dihakop.
3: Ya biar rata nomor satu kak.
0: Mak Sepegung Janji yo. Oke, siap.
3: Pertama-tama jamaah naik di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela, semoga sehat selalu. Di jalan Edo Saputra bersama nenek nenek Serati di Suprami 2. Di jamaah Wo Putri bersama Udone di Wehalim. Tinggalan jamaah Bang Irin di Gunung Batu, Bu Ros di Kedamaian, jamaah orang ganteng di Waikanan. Muni jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren.
0: Iya.
3: Jama Bang Ius Punduk Pidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan. Jama Bang Rensaka di Kalianda, jama Ayau Suwa di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni. Muni jama Bang Amir Lampung Timur, Irma Muni Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pasurati Lampung Timur, Buyung Hampa Muni Lampung Timur, Pasir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Bang Satu Hidayat di Metro, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Pak Muni di Kemiling, Amkam di Pringsewu, Bunda dari Misapura Pringsewu, Jama Kanabila di Weluni, Jama Acibi di Panjang, Jama Banggali di Teluk Betung Timur, Jama Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Nasar Lampung Selatan, jama Bunda Selvi di Pulau Bacan. Pokoknya jama sewenyine spesial jama Kamelia Setole kak.
0: Iya, terima kasih Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ya sudah telepon juga di 0721255112. Yang masih ingin gabung masih boleh ya, Minak Muahi di 0721255112 ataupun juga di 0811720985. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Entep kapa?
4: sehat mana?
0: Alhamdulillah.
4: Okey, lagu ni pun untuk kunyi negara ya. Yo, salam ni, salam seunyi negara.
0: Salam seunyi negara. Amin.
4: Di Kalianda, Lampung, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, seunyi negara. Kekal sehat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih Bang Ento, Puwat KNI. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amalia.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Eni? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Gimana kabar di situ?
0: Alhamdulillah sehat juga. Sehat.
5: Amin. Lagunya iya. Ada apa?
0: Lagunya di sini ada Dangdi Hahop, ada Hana Andanan sama Mak Sepegung Janji.
5: Nomor 2
0: Hana Andanan ya, boleh.
5: Ya, soalnya buat Irma, Papan Kota Karang, terus Edo di Teluk, terus apa lagi ya, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Dila, terus buat semuanya aja lah, Bunda Samba deh, Bunda Samba. Buat semuanya aja ya, Malia.
0: Iya, Kak Eni.
5: Malia, semoga sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Eni sudah telepon ya ke WhatsAppnya Prompat di 0811-720-9885. Minak Muakhi, Amalia masih buka loh teleponnya ya. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Halo.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, Cak Luni nih Han Bang.
6: Wah ni Sony Luni kak di jamlo kak. Woi penting di jamlo ni Luni, itu kan Luni.
0: Oh iya kodo.
6: Yo.
0: Oh.
6: Ah. Amelia.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Lagu ne pika.
0: Lagu ne uat dang diharap. Hana Andanan, Jama, Mak Sepegung Janji.
6: Aduh, dang diharap kak yo.
0: Ah.
6: Nekat lagu ni Bang Edono, dang diharap. Agar putus pertama.
0: Dang dihakop yo.
6: Salam ni kak. Salam ni yo pakai kru ni perempat. Selamat terkecuali. Selamat pagi.
0: Iya.
6: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat seunyi ni kak.
0: Amin.
6: Lanjut
0: dah. Iyo lanjut.
6: Bang Ham-Ham, Bang Irin, buat Bang Jaini, Mama Dila, Bunda Samba, Nabila, buat Dato Atin, Bang Darson, buat Atin Bolo-Bolo nih, Bang Edo, Putra Jawa nih, Munio, selamat pagi. Ada seunyi nih kak. Ditunggu kak yo. Kak Tia nih sangat tugas.
0: Iya.
6: Lalu kak. Bung Irian, Cendrawasi. Saya dilindungi. Atas waktu ini terima kasih. Sebelum pamit unduh diri. Assalamualaikum sabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Aduh mak jomblo lagi kan Bang. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Salam.
0: Halo.
7: Iya, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, di mana? Lemes amat.
7: Negara gedung air ngantuk.
0: Lemesnya, lemesnya, lemesnya. Masa kalah sama matahari?
7: Oh, ngantuk.
0: Oh, habis begadang ya?
7: Kirain.
0: Kok abis ronda?
7: Mana,
0: enggak dong. Abis ronda.
7: Abis ronda, Mbak.
0: Ngechatin ini, ngechatin gardu.
7: Enggak, Mbak. Lagi ngechat. Saya cari sinyal wifi.
0: Sampai pagi gitu.
7: Sampai pagi.
0: Bisa aja, Mbak Rara.
7: Jagung kedok, mau cari subung.
0: Iyu, kirang ki jeno pas lapa sih mawat sih.
7: Iya enggak, pagi udah enggak ya.
0: Pas lapa api gerimis aja, gerimis aja.
7: Lapahnya jam 5 ya?
0: Apanya?
7: Pergi jam 5 lapahnya.
0: Enggak dong. Oh. Sebelum azan.
7: Oh,
0: nanti ya. Iya beneran. Sebelum azan. Kalau seandainya sesudah azan telat dong.
7: Lebih pagi ini ya berarti sampai yang di sana.
0: Iya
7: jadi,
0: dong.
7: Belum nyampe di rumah.
0: Iya. Kita kan pejuang subuh asik.
7: Asik. Tapi nggak ngantuk ya?
0: Udah biasa ya kan. Kalau lagi ngantuk ya ngantuk, kalau lagi on ya on gitu kan, dipaksa on aja sih,
7: dipaksa aja padahal mama bener jam ini jam 10 sebentar lagi mbak, tenang aja.
0: Iya dong, makanya sumringah kan. Iya. Mbak Rara mau dengerin lagunya siapa mbak? Ada apa sih?
7: Bulanku babai mulang aja.
0: Bulanku babai mulang nggak ada di sini. Adanya Saibatin Ayu Alfaridnya di sini.
7: Kawin paksa nggak ada.
0: Kok kawin dipaksa sih? Janganlah.
7: Iya, nggak dipaksa aja enak.
0: Jangan dipaksa dong kalau nikah tuh, ya kan? Harus dengan hati, ya kan?
7: Sumpah mbak, gue ngobrol sama lo keringetan.
0: Kenapa kok keringetan sih? Ini emang lagi di depan kompor.
7: Enggak, abis aneh-aneh sih, ada kawin paksa.
0: Janganlah ya, jangan dong.
7: Kata Bang Edo mah, Pak dipaksa juga bang ya.
0: Itu kan dari segi itu kan dari segi laki-laki ya kan. Nah, kita kan dari segi perempuan dong, janganlah. aduh Mbak Rara nih ya.
7: Ya udahlah. Salamnya untuk Bang Jomblo.
0: Jeno api lagu nih.
7: Oh, apa ya? Ya udah yang enak aja lah itu tadi itu apa tadi tuh?
0: Yang mana?
7: Tahu pugok. Tarak bener jateng.
0: Aduh, Alfaridnya kan tadinya pengennya kan Bulanku Babai Mulang. Nah itu nggak ada play, nggak ada di dalam playlist. Adanya Alfarid yang di playlist itu Saibatin Nayu.
7: Oh ya udah itu aja. Alfarid yang nyanyi ya?
0: Iya.
7: Masih saudara nggak sih sama Farid Harja?
0: Coba nanti ya kalau ketemu ya ditanyain ya.
7: Sumpah leher gue keringetan.
0: Kenapa kok keringetan?
7: Ya mikir lah mbak.
0: Kok mikir sih? Kenapa mikir?
7: Kalau nggak mikir nanti salah omong
0: lagi. Oh gitu. Ya jangan salah lah. Kalau seandainya salah tinggal dihapus.
7: Iya.
0: Ketipek. Yaudah, lanjut.
7: Udah makan sarapan pagi?
0: Udah.
7: Berat apa ringan nih?
0: Ringan.
7: Berarti kalau ringan apa ya? Roti ya, orang kaya bener
0: banget. Amin, Allahumma barik. Didoain, gak apa-apa.
7: Iya lah.
0: Didoain.
7: Walaupun rotinya yang 1000.
0: Aduh ya ampun ya Allah, abis naik nih ya, abis dinaikin nih, dijogrokin gitu ya.
7: Gak apa-apa lah, yang penting sarapan mbak ya.
0: Iya, kan ada orang yang biasa sarapan, ada yang enggak ya kan. Nah kalau Barara masuknya ke yang biasa sarapan apa enggak? Enggak kayaknya ya.
7: Kayaknya enggak, cuma tadi aja dipaksa.
0: Biasa ini kan makan angin ya. Biasa.
7: Gila, gak gitu mah, angin berarti ada baunya gak ada itu.
0: Astagfirullahaladzim.
7: Ada baunya gak ada wujudnya berarti.
0: Ayo, lanjut, kasihan yang lain nih di belakang.
7: Iya, salahnya untuk Mbak Eni, Bang Jomblo, Bang Nurdin. Katanya Pak Nyalamin itu lupa Bang Iran ya. Bang Ayah apa? Abang bangun saya aja lah daripada temen.
0: Kamu belum tahu ya informasinya ya. Ayah Juse itu udah meninggal dunia hari Minggu lalu. Hari Minggu kemarin.
7: Dengar-dengar juga kemarin-kemarin ini.
0: Kita juga shock sih. Kita juga kaget.
7: Sakit apa Mbak? Kayaknya sehat-sehat aja nih kalau di udara ya.
0: Iya, kan di udara kita nggak tahu. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin.
7: Amin. Orangnya lucu, enak kalau dengernya suaranya. Iya. Bawa bercandanya enak dengernya. Sama kayak almarhumah itu ya?
0: Iya.
7: Reng sewu ya?
0: Iya.
7: Kita baru teleponan sebulan, sebulan yang lalu kan nggak ada. Mudah-mudahan
0: Mbak
7: sehat ya.
0: Amin. Mbak Rara juga ya, sehat ya.
7: Ya, amin. Ya udah gitu aja. Mau ketemu jangan ditahan lah.
0: Enggak kok.
7: Ya, pulang hati-hati ya.
0: Iya.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Rara ya. Emang kalau udah ngomong Mbak Rara ini bisa ngalor ngidul nih, seru ya kan. Ya udah Minak Muafi, sabaran dulu ya. Udah banyak nih lagu yang mau Amalia puterin dan telepon juga yang udah Amalia terima juga udah banyak gitu ya. Jadi sabaran dulu ya, kita dengerin dulu lagunya. Nanti baru kalau memang waktunya masih sempat, nanti Amalia buka kembali line teleponnya ya.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Kami nak mengakhiri dari kanca seunyi ni di Papua Unjanganan Kutima Kakasa. Selesai sudah tugasnya Amalia ngancai minak muahi di sepanjang pagi Hani Sinji. Dan terima kasih seunyi ni saya hadu gabung di acara Nemu Nyimah. Amalia cukupkan nanti ijapai ya di Nemu Nyimah edisi Hani Sinji bersama Amalia. Dan nanti minak muahi dah cong lanjutkan acara Nemu Nyimah Sinji bersama Nona Karisma ya. Saya haga ngancai minak muahi anjak pukul 10 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahap ulih madacok lagi ngangkat telepon Jamina Muahi dan Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Mina Muaki, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memastikan kondisi hewan ternak untuk kurban yang masuk ke wilayah Cianjur dalam keadaan sehat dan aman dari penyakit menular termasuk penyakit mulut dan kuku. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Ade Dadang Kusmayadi, mengatakan hingga saat ini belum ditemukan kasus penyakit pada hewan kurban yang masuk maupun diperdagangkan di Cianjur. Pengawasan terhadap ternak dilakukan sejak awal April melalui pemeriksaan intensif yang melibatkan petugas pusat kesehatan hewan di sejumlah wilayah, mulai dari utara hingga selatan Cianjur ke peternakan atau kelompok peternak. Hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya hewan ternak yang terpapar penyakit, sehingga pengawasan difokuskan pada ternak yang didatangkan dari luar daerah seperti Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Beranjak mit informasi Saibari, Perum Bulog membagikan 1.000 paket sembako gratis dan menggelar gerakan pangan murah sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-59 guna membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebutuhan pangan terjangkau. Kegiatan peringatan hari ulang tahun Bulog diawali dengan pembukaan bazar yang melibatkan puluhan pelaku UMKM untuk memeriahkan acara sekaligus mendukung perekonomian masyarakat. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan sekitar 70 stan UMKM dilibatkan dalam bazar Hut Bulog untuk memberikan ruang promosi dan memperluas peluang usaha pelaku ekonomi kecil di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat. Perayaan ulang tahun perusahaan tahun ini dilaksanakan sederhana namun tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar secara luas. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: kesehatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kita mah haji ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Maka ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai kakeng. Kantungnya juga kakeng. Amit amit ya sa.
2: Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Apa sih? Apa itu yang minta koni kula sih?
2: Kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kono niko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
1: Allah, ampe ku cawa ku jenuh bebayanya salah. Agak kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nya agak mopo. Uai somok sekam kering mat.
1: Tidak biasanya ki holon ki ngilu sih, aka sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mak liam kono sih ki kono sih.
2: Iyo uli ku lihat stok uai mau limpah, mulanya aku ngusung derum kan derum kan opo kam siluni sih met. Ya paling juga kite api ku makai galon halo 40 galon
1: bisa. Nyak juga kan wa anak kajong sebutu uai yang kalian nak niko gaul. Tapi mapi api lah. Niko sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih kidang ya dah kesok-kesok gak kok kerjain sa.
2: Ya mawat kalau jemuh labung gedok men somoh kula tetap maunya ke ngilu lagi jaman niko hindi gawa uli somoh ku kering jantan sa kemakau.
1: Ya ki mekeh lah ki kemakau kasi segali somoh redam nunggu labung.
2: Oh, iya, nyak semula mak ngalili mak ngalu, mak kong udah duit nih, Met. Kemak kuat duit kok injang
1: kudu lagi. Aku gawe uai nawe. Ke kalau dikumak kecahak ke uai kok.
2: Terima kasih, Met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta mulai dari kanca sunyi ini di pamunjungan dan kutia pika bak. Semoga sehat-sehat terus ya. Dan kembali bersama kami di siang hari ini ya. Masih di acara menyimak untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa 12 Mei 2026 nya. Masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp-nya. Sepertinya di WhatsApp di siang hari ini udah ada telepon duluan nih ya. Kita angkat dulu di siang hari ini. Halo, assalamualaikum. Ada Edo di sana sepertinya.
1: Waalaikumsalam, Habibun.
0: Iya pun, gimana kabarnya Edo?
1: Alhamdulillah sehat atu. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat munyayan Edo. Gimana Edo sendiri? Sehatkah dirimu?
1: Alhamdulillah
0: sehat, sehat ya. Oke deh.
1: Kita kalau udah dengar rompat ini nambah sehat.
0: Ih, bener ya. Langsung kayaknya imun tubuhnya langsung kuat gitu ya.
1: Nah itu betul. Apalagi kita mau dialog ini. Aduh keren banget.
0: Iya bener ya. Udah tahu aja sebelum disonding kayaknya si Edo ini ya. Oke
1: iya,
0: deh.
1: Ini aja udah harus menyiapkan konsep yang banyak nih tuh.
0: Iya bener. Harus ya. Nanti ditungguin Edo ya untuk gabung ya.
1: Siap.
0: Oke deh, Dok. Di siang hari ini kita punya lagu yang mau diputar. Ada Hasan Saka dari Zia Paku, terus ada Simbin Konya dari Siska Tampang, sama Saangkonan dari Imelda.
1: Saangkonan aja.
0: Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya biar kebagian semua di belakang untuk semuanya aja ya, Tia. Salam-salamnya buat semuanya. Semoga selalu sehat semua. Selalu dilancarin rezeki kita semua. Beraktivitas kita dilancarin di hari ini. Terus-terus. Buat atunya terima kasih juga. Semoga sekeluarga selalu sehat ya, Tia. Selalu dilancarin. Selalu di niat baiknya. Semoga segera-segera dideketin lah sekeluarga.
0: Amin.
1: Spesialnya buat nenek aja ya, tuh.
0: Buat nenek. Oke, siap deh.
1: Terima kasih atuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Edo di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Nanona.
0: Ya pun, gimana kabarnya Mbak Jarwo?
2: Alhamdulillah kabarnya Wawa ya.
0: Alhamdulillah sehat menyayan di sini Mbak. Gimana nih Lampung Timurnya di sana?
2: Nih cuacanya cetar membahana,
0: mantap jiwa ya. Mbak Jarwo, kita punya 3 lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih aja ya Mbak Jarwo ya. Kita punya Hasan Saka dari Zia Paku, terus ada Simbin Konya dari Siska Tampang, sama Saangkonan dari Imelda.
2: Saangkonan
0: aja, boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Topan, Babang Tampan di Kota Karang bersama Nai di Waikandis. Dan juga ada Woputi bersama Udo. Ada juga Nenek Serati bersama Ida Saputra. Eni di Kemiling. Dan juga ada Zaini di Sumber Agung. Ada Datu Atin di Tugu Duren. Buat Maman di Palang Besi. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke, siap deh.
2: Sehat selalu ya Nanona ya.
0: Sama-sama, terima kasih juga buat Mbak Jarwo.
2: Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Topan di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun Kanona Ria Karisma.
0: Ya pun, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat unyine. Api kabarnya Kak Nona Ria Karisma.
0: Alhamdulillah sehat munyayan Topan. Gimana nih cuaca di sana? Cukup cerah enggak untuk
3: cukup
0: aktivitasnya?
3: Cerah, alhamdulillah di hari Selasa tanggal 12 Mei.
0: Mantap lengkap ya. Oke deh Topan, kita punya 3 lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya. Siang hari ini kita ada lagu Hasan Saka dari Zia Paku, ada Simbin Konya dari Siska Tampang, sama Saangkonan dari Imelda.
3: Saangkonan aja ikut Mbah Jarwo.
0: Boleh, mengirim salam buat siapa nih?
3: Salamnya, terima kasih senggolannya Mbah Jarwo. Moga sehat selalu ya Mbah Jarwo. Terus jamaah Nai di Waikandis bersama Selane di Cempaka 3 sehat selalu. Tadi ada Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2.
0: Iya.
3: Ada Bunda Selvi di Pulau Bacan. Mm-mm. Ada Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan. Mm-mm. Ada Mama Pungki di Darussalam. Mak ketinggalan jamaah Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Mm-mm. Mbak Eni Muni di Kemiling. Kang Maman di Palang Besi. Pak Basir di Pasar Tani Kemiling. Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Jama Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Yus Punduk Pidada, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Muni Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Timur, Bang Irin Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Bang Hamham di Pringsewu, Bunda Daring Sakura Muni di Pringsewu, Jama Bang Raden Saka di Kalianda, Jama Ayah Usup Suwamune di Kalianda, Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, Jama Bang Putra Ungkap-Ungkap di Kupang Jahni, terus muni Jama Kanabila di Weluni, Jama Acibi di Panjang, Jama Bang Gali di Teluk Betung Timur, spesial nih Jama Kanona nanti pulang jam 3. Pakai masker Kanona ya.
0: Siap.
3: Makasih waktunya Kanona ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih. Di kesempatan siang hari ini minum lagi ya. Ada WhatsApp tapi ini belum masuk ke sini ya. Nanti bisa dicoba lagi ya yang telepon lewat WhatsApp ya. Ada telepon di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Tabipun.
0: Iya pun, ada Bang Jomblo ya.
4: Ya, gimana kabar Kanona?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Jomblo? Sebaliknya? Alhamdulillah.
4: Cukup panas, Mbak Nona.
0: Cuaca cukup panas di sana ternyata ya. Oke deh, Bang Jomblo, kita punya lagu. Kenapa tuh?
4: Ya udah masuk kemarau paling ini.
0: Iya, kalau di sini tadi redup hujan.
4: Iya, udah 5 hari ini kemarau, kemarau Mbak Nona.
0: Oh gitu. Di sana malah panas terus ya, Bang Jomblo ya. Oke deh Bang Jomblo, kita punya lagu Bang yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya Bang ya. Ada tiga lagu yang mau diputar, adalah Hasan Saka dari Zia Paku, ada Simbin Konya dari Siska Tampang, sama Saangkonan dari Imelda.
4: Sama Kak ya.
0: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
4: Salam nih, bagi-bagi waktu Kak, salamnya unyi-unyi kau Kak, tanpa terkecuali. Ya ini kan jangan aku kekuatanmu nih.
0: Iya.
4: Bagi-bagi waktu ya Kak. Untuk ini pakai kakak nih. Terima kasih waktu nih Kak. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, satu penelpon lagi deh ya. Minum lagi ya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak Zaini?
5: Tabipun.
0: Iya pun, silakan masuk. Gimana kabarnya, kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat-sehat alhamdulillah aja di sini. Sebaliknya sehat, gimana sehat nih?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walafiat ya.
5: Iya.
0: Oke okay deh.
5: Udah sarapan, Mbak?
0: Sarapan nanti merangkap makan siang aja kayaknya ya.
5: Oh, merangkap. Jadi sementara sarapan angin.
0: Iya, sarapan angin aja, bener gitu. Oke okay deh. Pak, kita di siang hari ini ada lagu dari Hasan Saka dari Zia Paku, terus ada Simbin Konya dari Siska Tampang sama Saangkonan dari Imelda.
5: Ikut semua aja lah ya.
0: Ikut semuanya, boleh. Mungkin ada salam buat siapa nih?
5: Oh, salam-salamnya ada Wak Putri ya. Ada Datuk Atin di Tugu Duren. Ada Bang Edo-nya juga di apa nama yang lagi beraktivitas mungkin. Ada Bang Bendi di Oku Selatan. Ada Bang Topan barusan. Terus ada Bang Darson ya di terus di apa namanya Bang Rapido-nya juga. Ada Bang Irin di Gunung Batu, ada Kakak Nabila juga di Weluni, ada Cibi-nya juga ya. Ada Bang Nurdin di Pulau Susi, ada Bang Jomblo-nya juga, ada Bang Hamham, ada Batin Rohayati, terus ada juga Bunda Samba. Terus nggak lupa juga dengan Pak Jarwo tadi. Mudah-mudahan kita sehat walafiat ya.
0: Amin.
5: Salam salam angkon, salam kemuliaan aja buat kakaknya. Kalau pulang hati-hati, lampu merah jangan diterobos.
0: Siap.
5: Buat kakaknya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kali ini minum lagi, kita jeda dulu ya lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita minum lagi siang hari ini. Masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Buku, suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Nemu Nyimas. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti obrolan Dawakani ya, tentang penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber, ada Dr. Ahmad Husaini dan Dr. Hajah Anita Putri SH MPD ya. Jadi buat Minum Wangi nanti bisa ikutan bersama kami. Dan jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda di siang hari ini.

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada. Kali ini kembali kami hadirkan Wakya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menerima penghargaan dari Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf atas dukungan dan dedikasinya dalam program alkulturasi budaya 9 suku dan 1 etnis di Kabupaten Pringsewu. Pada Selasa hari ini Minum Waki 12 Mei 2026, dan penghargaan tersebut diserahkan langsung ke Kapolda Lampung di lapangan apel Mapolda Lampung pada Senin kemarin sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya menjaga kondusivitas wilayah melalui pendekatan budaya atau kultural policing. Dan juga Minda Mwaki, program tersebut juga digagas oleh Polres Pringsewu sebagai langkah pencegahan konflik sosial sekaligus memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah keberagaman masyarakat Pringsewu. Menanggapi penghargaan tersebut, Rianto Pamungkas menyampaikan terima kasih kepada Polda Lampung dan menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan berbagai elemen masyarakat. Informasi selanjutnya, tim TKP 308 Presisi Satreskrim Polres Tanggamus berhasil mengungkap kasus penadahan handphone hasil curian yang terjadi di wilayah Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial FH berusia 30 tahun, sementara satu pelaku lainnya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka FA merupakan warga Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, sedangkan satu pelaku lainnya berinisial A, warga Pekon Negara Batin, Kecamatan Kota Agung Barat, dan kini masih menjadi pengejaran polisi. Dan selain menangkap tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone Redmi Note 13 berwarna hitam serta kotaknya yang diketahui milik korban. Demikian Minda Mwaki, Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti obrolan Dawahani terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang bersama Dr. Ahmad Husaini SAG MPD, beliau Ketua DPD GAMN Kota Metro dan juga merupakan Wakil Komisi 1 DPRD Kota Metro, serta Dr. Hajah Anita Putri SAMPD, beliau Ketua Umum GAMN RI atau akademisi. Dan buat Anda nanti bisa ikut bergabung sama kami siang hari ini, jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 per 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minam wangi dekan jasunyi ini di Pamunjungan dan Kuti. Api kabar, semoga sehat-sehat terus ya. Dan di siang hari ini minam wangi, kembali kami akan ajak Anda untuk dapat ngobrol-ngobrol ya bersama kami dalam Kelauni Dawakani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa ya, 12 Mei 2026-nya, yang mana pada siang hari ini kita juga nanti akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Jadi buat Anda yang siang hari ini mungkin lagi dengerin melalui RRI digitalnya, selamat siang. Dan juga siaran ini siang hari ini Minum Waki dapat Anda saksikan ya, selain didengarkan melalui RRI digital dan juga di frekuensi di 88,5-nya. Di siang hari ini juga bisa Anda lihat langsung ya melalui kanal YouTube RRI, Official RRI Bandar Lampung. Dan juga siang hari ini kami sudah terhubung bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Di siang hari ini ada Bapak Dr. Ahmad Husaini SHG MPD. Beliau adalah Ketua DPD GANMN Kota Metro serta Wakil Komisi 1 DPRD Kota Metro. Kita sapa dulu ada Bapak Ahmad Husaini di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Bapak Ahmad.
1: Halo, waalaikumsalam. Sehat-sehat, selamat siang.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Dari suaranya tuh seger banget gitu ya. Baru makan, pantesan ya, banyak energinya ya. Terus juga di siang hari ini kita juga sudah terhubung bersama Dr. Hajah Anita Putri, SHMPD. Beliau adalah Ketua Umum GANMN RI dan beliau juga sekaligus akademisi atau dosen ya. Ada Ibu Anita di ujung telepon di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Ibu Anita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Pun.
0: Iya Pun, gimana kabarnya Ibu Anita?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat.
2: Mau kerjaan.
0: Iya, ih senang banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol ya siang hari ini ya. Dan tema kita juga nih terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, yang mana kita tahu nih Pak Ahmad dan juga Bu Anita bahwa penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang juga sudah menyentuh generasi muda juga ya, dan ini juga menjadi keprihatinan kita untuk bisa terus ya menggaungkan bahaya narkoba ya. Dan mungkin siang hari ini juga nanti buat pendengar ya, buat Minam Waki yang juga pengen ikutan ngobrol juga nanti masih ditunggu nih di siang hari ini ya, di melalui telepon aja deh ya, karena WhatsAppnya lagi aku pakai di 0721255112-nya. Dan juga buat Anda Minam Waki, siang hari ini juga bisa kirimkan chat aja melalui WhatsApp ya. Dan kita merujuk lagi nih kepada obrolan kita siang hari ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, menurut Pak Ahmad dan juga Bu Anita, bagaimana nih potret kehidupan para remaja yang berkaitan dengan narkoba di Provinsi Lampung seperti apa sih sebenarnya? Mungkin dari Pak Ahmad dulu, silakan Pak Ahmad.
1: Ya, tentu kalau kita lihat kondisi remaja hari ini di Lampung ya, secara umum ini kan rentan ini,
0: Pak,
1: gitu kan. Rentan yang namanya pergaulan bebas, rentan yang namanya narkoba. Nah ini memang rusaknya moral, rusaknya generasi kita ini salah satu memang ya diakibatkan karena ya peredaran narkoba yang cukup apa namanya banyak juga ya di Lampung ini. Beberapa kali kita lihat di beberapa daerah ya, temuan-temuan pengguna kemudian juga pengedar ini tentu sangat membahayakan di kalangan anak-anak kita, anak-anak remaja, khususnya anak-anak sekolah dan mahasiswa ini, Mbak, gitu kan. Makanya kita organisasi yang bergerak dalam penanganan penyuluhan apa yang dimaksud dengan narkoba ini terus memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada teman-teman, adik-adik, pelajar, mahasiswa, masyarakat ya, apa itu narkoba, kemudian bahaya dan sampai dampaknya. Maka upaya yang kita lakukan dengan teman-teman PNN, teman-teman dari Ormas Pencegahan Narkoba gitu kan ya, kita terus melakukan apa namanya edukasi ya, penyuluhan ya, supaya minimal meminimalisir ya, mengurangi dari potensi maraknya narkoba di Lampung. Ya, kita sedih ya ngelihat di beberapa daerah ya di anak dinyatakan ya apa namanya depresi karena penggunaan narkoba.
0: Dan
1: temuan ya apa namanya sindikat ya penyeludupan narkoba. Ini juga sedih juga kondisi seperti ini. Ya mudah-mudahan upaya kita ya kerjasama dengan teman-teman di PNN dan ormas yang bergerak di narkoba ini, ya mudah-mudahan upaya ini minimal meminimalisir lah gitu kan, ya mengurangi dari apa namanya peredaran narkoba di Lampung dan Indonesia ini. Mungkin itu sementara Mbak.
0: Baik. Jadi ini juga menjadi salah satu garda terdepan juga ya untuk bisa mengedukasi seperti itu ya Pak Ahmad ya, untuk bisa mengedukasi anak-anak remaja khususnya ya untuk mengenal nih penyalahgunaan narkoba ataupun obat-obat terlarang bahayanya seperti apa. Nah kalau untuk Bu Anita sendiri, Bu Anita sejauh ini ya menurut Ibu Anita gimana nih melihat tren penyalahgunaan narkoba di tingkat daerah di Lampung nih?
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Salam kemawayan. Menurut versi saya sebagai ketua umum, tadi sudah disampaikan oleh Pak Husaini sebagai ketua DPD Gan MN Kota Metro, ya kan? Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya mereka mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus dan masyarakat. Nah, menurut saya, remaja provinsi Lampung tentang bahaya narkoba, generasi muda Lampung harus menjadi pelopor hidup sehat, berprestasi dan bebas narkoba sebagai putri putra remaja provinsi Lampung yang memiliki peran penting untuk menjaga diri, keluarga serta lingkungan dari bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan bangsa. Nah, narkoba provinsi melainkan jalan menuju kehancuran. Banyak remaja kehilangan pendidikan, kesehatan, bahkan masa depan karena salah pergaulan dan kurangnya perhatian ya, dan pemahaman tentang bahaya narkoba. Remaja Lampung harus berani berkata stop narkoba, raih prestasi, wujudkan Lampung maju dalam apa? Pemahaman saya sebagai ketua umum Republik Indonesia Gan MN, dan saya berharap kepada seluruh seluruh masyarakat se-Indonesia. Jadi tolong diawasi generasi putra-putrinya, jangan sampai bergaul.
0: Berarti
2: narkoba itu sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat. Jadi menjadi contoh positif, ya kan? Aktif dalam kegiatan sekolah dan sosial, ya kan? Mengajak teman-teman menjauhi narkoba. Nah, jadi saya berharap kepada putra-putri Provinsi Lampung, dan saya menghimbau semangatlah untuk memahami betapa bahayanya narkoba itu kepada masyarakat, generasi bangsa, dan kedua orang tuanya akan hancur jika anaknya sampai salah pergaulan. Mbak, siapa namanya?
0: Dengan Nona, Ibu Anita. Kita lupa kenalan tadi ya. Salam kenal ya Ibu Anita ya. Berarti kan di sini yang hancur karena narkoba kan bukan hanya si anak ya Bu Anita ya, tapi juga orang tua dan juga mungkin lingkungan yang punya masa depannya sendiri, dan juga tentunya ini menghancurkan harapan-harapan orang tua yang mungkin berharap anaknya juga bisa lebih baik ya daripada orang tua. Betul. Ya seperti itu ya. Jadi ini juga sangat amat dirugikan adalah selain nih si pengguna adalah juga keluarga seperti itu ya Bu Anita ya. Oke, baik. Dan tentunya nih Pak Ahmad nih, ada nggak sih langkah konkret sendiri Pak Ahmad, ataupun mungkin ya Pak Ahmad juga kan sebagai wakil Komisi 1 DPRD Kota Metro nih, untuk bisa kebijakan mungkin seperti itu ya Pak Ahmad ya, yang didorong oleh DPRD untuk bisa memperkuat nih pencegahan peredaran obat-obatan terlarang ataupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah ataupun pemukiman. Ada nggak sih sebenarnya Pak Ahmad?
1: Ya, memang kondisi hari ini ya memang meresahkan ya. Sekarang lapas-lapas saja itu juga apa namanya, kalau nggak diawasi dengan ketat juga bahaya juga, apalagi di apa namanya anak-anak pelajar dan mahasiswa ya Mbak ya. Maka upaya kita tetap ya yang namanya penyuluhan ini ya pokoknya upaya kita bagaimana memahamkan kepada masyarakat ya pelajar dan mahasiswa ini ya biar dia ngerti apa itu narkoba dan bahaya dan dampaknya gitu kan. Maka dengan kita semua kita ini berupaya ya mudah-mudahan lah ya gitu kan ya. Upaya ini dalam rangka pencegahan dari teman-teman yang belum ngerti bahaya gitu kan, bahkan dampak yang secara psikis mengganggu secara pribadi gitu.
0: Jadi ini juga sebenarnya sudah dituangkan juga ya ke GANMN ini ya sendiri ya Pak Ahmad ya, yang juga mana berkolaborasi mungkin seperti itu ya Pak Ahmad, karena mungkin untuk bisa memutus penyalahgunaan narkoba mata ataupun rantai ya, mata ya, rantainya ya. Seperti itu juga kan nggak bisa sendirian kali ya Pak Ahmad ya, butuh juga orang-orang ataupun berbagai lintas sektoral untuk bisa mencegah untuk penyalahgunaan narkoba apalagi di tingkat remaja nih, apalagi yang masih labil gitu ya emosinya. masih bisa terpengaruh oleh teman-teman di lingkungannya ya. Dan ini menarik banget nih kalau misalnya kita ngomongin soal remaja, apalagi nih sebagai ibu dosen ya, Ibu Anita ya. Mungkin Bu Anita sendiri nih, menurut Ibu Anita, kacamata dari akademisi ataupun seorang dosen sendiri, apakah kurikulum pendidikan kita saat ini udah cukup belum sih Bu sebenarnya untuk bisa memberikan pemahaman nih tentang bahaya narkoba secara psikologis ataupun fisik? Namun sebelum dijawab Bu Anita, kita angkat dulu teleponnya ya. Mungkin ada pendengar yang pengen ikut bergabung sama kita siang hari ini di 255112. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tabi
0: Pun. Ya pun, silakan Ibu Anita dan juga Pak Ahmad. Ini ada penelpon setia program 4 ya, ada Edo gitu ya. Halo Edo, di siang hari ini kita masih bersama Pak Ahmad dan juga Bu Anita. Apa yang pengen disampaikan? Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ahmad dan Ibu Anita, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya deh, langsung aja lah sama berdua-duanya gitu ya. Apa sih dampaknya memakai narkoba untuk bagi anak muda gitu kan? Adakah Pak orang memakai narkoba dia baru keluar terus masuk lagi Pak di tahanan gitu? Kan baru-baru ini kan aku kalau nggak salah nih ya Pak ya, di dalam Navi aja dia bisa memakai handphone kan segala macam. Kalau nggak salah sih Kota Bumi ya baru beredar-beredar ini ya Pak ya. Nah apa itu tanggapan Bapak dan Ibu? Nah yang kedua itu, nah kalau orang itu memakai narkoba, apakah Pak ketahuan dari gerak tubuh dia yang harus kita perhatikan gitu Pak? Yang kedua, yang terakhir nih Pak, maaf ya agak banyak nih Pak.
0: Iya nggak apa-apa, silakan diborong Edo.
3: Yang ketiga ini mungkin Bapak pasti tahu lah ya, untuk setahun yang lalu pengusaha muda gitulah ini gitu ya memakai narkoba ya,
1: tapi
3: betul tapi itu direhabilitas itu rawat jalan ibaratnya gimana sih pendapat Bapak gitu dah begitu aja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada tiga pertanyaan diborong Pak Ahmad dan juga Bu Anita ya. Ini lengkap banget dari Edo nih rangkuman. Yang mungkin pertama adalah menyoroti, bisa gak sih seseorang ketika mungkin sudah pernah dihukum ya Pak atas mungkin penyalahgunaan narkoba, itu kemungkinan besar bisa gak untuk bisa masuk ke dalam sel tahanan lagi ataupun bisa masuk ke dalam hukuman lagi gitu ya Pak ya, ataupun kembali lagi seperti itu ya. Terus juga mungkin apalagi di dalam sel lapas sendiri juga disangsikan, karena kemarin juga sempat ada temuan ya napinya yang bisa menggunakan handphone, dan itu besar kemungkinan juga bahwa di dalam sana juga masih bisa kan untuk beredar narkobanya seperti itu. Terus juga ciri-ciri orang memakai narkoba seperti apa? Wah lengkap banget ya pokoknya. Mungkin satu-satu dulu ditanggapi mungkin Pak Ahmad ataupun Bu Anita, silakan.
1: Bu Ketum dulu nggak apa-apa.
0: Silakan ya, Ibu Anita.
2: Baik, terima kasih Bang Edo atas pertanyaannya. Assalamualaikum, Tabi Pun. Jadi pemakai narkoba yang sudah masuk sel terus dia keluar make lagi, apakah bisa masuk penjara lagi? Tentu jawabnya bisa sekali, saudaraku, gitu loh. Kenapa? Bagaimanapun juga ya namanya lapas, penegak hukum itu mau berkali-kali pun ya ditangkap, tapi kalau tergolong sudah memakai pengedar, mungkin karena udah berkali-kali ya kita tembak mati, dan itu juga aturan daripada Pak Presiden dan Kapolri ya. Nah, jadi terus dampak daripada pemakai narkoba, tentunya dampak daripada pemakai narkoba itu pertama dia pasti nyerang kerusakan otak dan saraf, udah pasti, terutama di kesehatan lah ya poinnya gitu ya. Terus yang kedua dia punya terserang juga nanti jantungnya, paru-parunya, hatinya, banyak sekali dampak daripada narkoba itu.
0: Bener.
2: Tubuhnya juga lemah dan mudah sakit, itu pasti. Gangguan mental, karena dia udah kecanduan kan, dia bisa stres, gitu kan. Terus dia juga bisa larinya depresi, hingga bisa sampai ke halusinasi korban daripada narkoba itu. Iya gitu loh. Bahkan yang lebih fatal lagi sampai risiko kematian akibat narkoba. Jadi narkoba itu sangat berbahaya ya kan ya. Nah, terus yang kedua, dampak yang kedua bagi pendidikan dan masa depan dia udah pasti dia tidak berprestasi di sekolah ya kan. Prestasi sekolahnya menurun ya kan. Sulit berkomunikasi dan males belajar, udah pasti itu kan. Bahkan bisa putus sekolah sehingga tidak bisa, hilanglah pekerjaan buat dia dan masa depan dia ini anak tersebut jika pecandu daripada narkoba, gara-gara seperti itu. Dampak sosialnya dia dijauhi keluarga dan masyarakat juga, bisa itu karena nggak mau anak kita juga ikut tingkah dia ataupun temennya ikut tingkah dia gitu, bagi yang punya pola pikir yang sehat. Tapi kalau memang udah sama-sama kena penyakit, ya ayo bareng-bareng, kira-kira seperti itu ya kan. Iya, mudah terlihat ini apa sih namanya, dia tuh kelelahan ya kan, gitu loh. Dan banyak sekali dampak-dampak dari narkoba itu gitu kan ya. Nah, terus didampak ekonomi juga dia ya kan, menghabiskan banyak uang ya kan, menimbulkan utang dan bahkan sampai kemiskinan. Nah, ada yang sampai, maafnya ngomong ya, kita nggak asing lagi, sampai jual rumah, ya kan, jual mobil demi barang-barang haram itu. Jadi, saya berharap narkoba ini tidak bisa kita serahkan kepada, oh ya, untuk yang berwajib aja, Pak Polisi, lapas, nggak bisa. Jadi, mari kita sebagai masyarakat ikut andil dalam hal memerangi narkoba dan miras ini, gitu loh. Itu harapan saya. Kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Kalau memang ada temuan masyarakat, termasuk Bang Edo, kami siap menerima laporan itu dan akan kami sampaikan kepada Kapolda karena posisi di Provinsi Lampung. Dan itu pun kami kawal. Sempat Kabid Humas Polda waktu itu kejadian penangkapan yang dipanjang kemarin itu, ya. Itu Kabid Humas Polda tuh malah minta kawal kami, nggak apa-apa. Ada nggak Gan MN kalian nggak? Bener loh. Kabid Polda Bu Yuyun itu telepon saya, ada nggak Gan MN di Lampung Selatan? Kami siap dikawal. Kerja mereka loh. Kalau bener loh, tadi benar-benar memberantas loh, gitu loh. Jadi rasa yang sumbang, ah polisi yang nangkap, polisi yang make, itu zaman sekarang tuh tidak ada. Tidak bisa main-main pemakai narkoba itu. Mungkin lah kita dengar kejadian Kapolsek ya kan, ketim pemakai langsung oleh Pak Kapolri. Kira-kira seperti itu ya. Saya ini jelaskan sekali. Jadi pemahaman daripada narkoba ini tentang penegak hukum itu tidak main-main gitu loh. Saya sendiri ditelepon dengan Bu Kabid Humas Polda, kalau mereka tuh siap dikawal. Ada kasus penangkapan di Lampung Selatan tentang narkoba yang berapa ton itu, lupa saya. Itu sempat saya juga ngasih ucapan gitu loh. Narkoba ini mari kita bersama sebagai masyarakat kita ikut. Kalau kita masyarakat ini kan orang pemakai kan nggak ciren dengan kita. Kira-kira kan apalagi ormas-ormas ya seperti BNN ya kan, banyak, bukan hanya Gan MN aja. Ada juga Granat, ada juga BNN. Kami bersinergi, bekerja sama. Tapi alangkah baiknya masyarakat biasa pun kalau memang ada temuan di suatu tempat, orang masih pesta bener, kita buktikan ada fotonya, kami siap terima dari Gen MN gitu loh, Pak.
0: Baik, ya. Jadi ini juga gak menutup kemungkinan kalau misalnya ada masyarakat yang pengen melapor ya, itu aman gitu ya. Baik, nanti sebelum ditanggapi sama Pak Ahmad, mungkin kita ada penelpon lagi Pak Ahmad dan juga Bu Anita. Kita angkat lagi teleponnya di siang hari ini di 255112 nya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, baik ya. Seperti malu-malu ya Pak Ahmad dan juga Bu Anita ya. Mungkin Pak Ahmad, apa yang pengen ditanggapi ataupun pengen ditambahkan dari penjelasan Ibu Anita terkait dengan pertanyaan Edo tadi, Pak Ahmad?
1: Ya, ya pertanyaannya cukup luar biasa ya, Bang Edo ini kan kayaknya aktif banget ya. Aktif di penggemar apa namanya?
2: RRI.
1: Media sosial RRI gitu kan.
0: Benar, update ya, gitu ya.
1: Menambahkan yang disampaikan Bu Ketum Anugan MN Pusat ya dari Bu Anita tadi. Ya, sebenarnya jawabannya sudah cukup kompleks ya, bisa untuk menjawab ya. Sekedar menambahkan saja ya. Kalau bicara bahaya ya bagi pengguna narkoba ini kan cukup secara pribadi ya, banyak kerugian yang memang tentunya bisa berefek kepada pribadinya ya. Bicara tadi kesehatan, mental, psikis gitu kan. Saya pikir ini juga menjadi perhatian bersama ya, untuk pribadinya pun secara pribadi berdampak. Kemudian secara apa namanya sosial pasti dijauhin ya, banyak orang yang nggak suka gitu kan. Kemudian juga dalam sisi tadi disampaikan juga ya, dalam sisi bahaya yang paling krusial apa gitu kan ya, depresi dan sampai kematian. Nah ini saya pikir yang harus dipahamkan, bahkan di beberapa sekolahan kami sarankan untuk membuat apa namanya banner ya, buat banner ya, salah satunya ya tentang bahaya narkoba itu kan ya. Nah kemudian bicara apa namanya ketika pengguna itu sudah masuk dalam ranah kepolisian itu kan ya. Kemudian yang setahun yang lalu tadi disampaikan Bang Edo ya, salah satu ormas ya, kelompok ya itu kan ya, pesta narkoba kemudian di apa namanya nyatakan dia ini positif ya. Kemudian keputusan dari pengadilan ya, posisinya cukup dengan rehabilitasi gitu kan ya. Nah ini tentu menjadi perhatian bersama ya. Jadi kalau toh sudah yang namanya pengguna ya gitu kan, ini juga prosesnya.
0: Halo Pak Ahmad.
2: Terputus.
0: Baik, nanti kita akan sambung lagi. Dan Bu Anita, kita jeda dulu ya Bu Anita, untuk bisa dengerin lagu berikut ini. Dan juga nanti buat Minum Walki yang pengen ikutan juga ya, masih ditunggu di 255112. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan kembali hadir menemani Anda siang hari ini.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
2: Eh lu ini,
0: nge-vape aja terus.
2: Emang kenapa?
0: Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
2: Eh, enggak. Gua mau pergi aja.
0: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
2: Nah, cantik nih.
0: Hey, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Gini.
3: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen, cuman dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh, Kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep gak?
2: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Profol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
5: FM Suara Budaya Lampung.

0: Minda Muwaki dimanapun Minda Muwaki berada, masih kembali bersama kami siang hari ini ya. Dan juga masih dalam obrolan Dawahani yang mana masih membahas seputar penyalahgunaan narkoba dan juga obat-obatan terlarang. Dan juga di siang hari ini Minda Muwaki, kami juga masih terhubung bersama dua narasumber hebat kami. Ada Bapak Ahmad Husaini, Dr. Ahmad Husaini. Beliau adalah Ketua DPD GAN NM Kota Metro serta Wakil Komisi 1 DPRD Kota Metro. Dan juga ada Ibu Dr. Hajah Anita Putri SHMPD. Beliau adalah Ketua Umum dari GAN MNRI dan juga sekaligus sebagai dosen ya. Dan masih terhubungkah, kita sapa dulu ya, karena tadi sempat Bapak Ahmad Husaini juga sempat terputus ya. Halo Pak Ahmad, apakah masih terhubung siang hari ini?
1: Halo, halo.
0: Aman ya. Tadi sempat ada hal-hal teknis seperti itu ya, Pak Ahmad ya. Baik, ya, dan betul. Kita lanjut lagi obrolan kita terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan juga obat-obatan terlarang, yang mana tadi Edo sempat banyak banget nanya ya, Pak Ahmad ya. Mungkin tadi sempat terputus. Apa adakah yang ingin ditambahkan lagi, Pak Ahmad?
1: Ya, sedikit mungkin ya.
0: Silakan.
1: Ketika setahun yang lalu ada beberapa anak-anak muda ya gitu kan yang terjaring penggunaan narkoba, kemudian juga secara apa namanya jelas memang tindakan dari kepolisian ya, kemudian juga BNN ya memberikan instruksi tegas ya, pengguna, pengedar ya, pemasok ini ya, intinya tindakan tegas ini tidak pandang bulu ya gitu kan ya kepada yang namanya jenis narkoba. Nah, ketika mereka tahap satu ini direhabilitasi ya gitu kan, ada yang mungkin perawatan jalan ya gitu kan ya. Ini juga mungkin ya salah satu upaya ya gitu kan. Tapi kalau sudah sampai kepada pecandu yang sudah memang levelnya sudah level akut ya gitu kan, yang memang dia ketergantungan ya, otomatis mau nggak mau ya hukuman negara kita ini jelas ya itu kan ya, paling ringan kan 4 tahun gitu kan ya, dengan denda sesuai dengan aturan hukum yang ada di negara kita itu kan ya. Ini saya pikir menjadi perhatian khusus bagi anak-anak kita, anak-anak remaja ya, bahaya dan dampaknya ini ya cukup mengerikan ya, bagi pengguna maupun bagi ya orang lain ya, termasuk mungkin keluarga. Mungkin itu Mbak yang bisa saya tambahkan.
0: Baik. Dan juga tadi sudah terjawab juga ya. Sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan lagi yang berkembang dari pertanyaan Edo, tapi nanti kita tahan dulu. Tadi sempat tertunda ya Ibu Anita ya, terkait dengan di kacamata pendidikan sendiri nih, menurut Ibu Anita, apakah kurikulum yang saat ini sudah tepat belum Bu Anita untuk bisa memperkenalkan anak-anak ya terkait dengan memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba secara psikologis ataupun fisik? Nah, menurut Bu Anita seperti apa nih?
2: Baik, salam kemakaian, selamat siang buat pemirsa RRI Provinsi Lampung. Tentunya sudah sangat layak dipromosikan, dan kurikulum sekarang ini sudah bagus menurut saya, karena sudah mulai mengenalkan namanya kurikulum narkoba, sudah mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah. Ya kan? Nah, dengan harapan tentunya para pendidik dan orang tua, dewan guru, ya kan, orang tua sangat berharap sekali untuk generasinya terhindar dari bahaya narkoba. Tentu ada slogan dari saya.
0: Ya, betul.
2: Saya berharap Lampung bersinar, bersih dari narkoba. Generasi muda semakin berkarya. Ya, karena ini sudah mau akhir penutup dari saya. Ya. Pencegahan narkoba itu bukan hanya tugas pemerintah atau yang berwajib, tentang tanggung jawab bersama tentunya kan gitu loh ya. Dengan pendidikan, dengan pengawasan dan penguatan budaya lokal masyarakat Lampung dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan bersih dari narkoba. Mungkin itu penutup dari saya Bu, tentang kurikulum itu sangat luar biasa dan saya sangat mendukung itu, tentang kurikulum pendidikan yang sudah ada, penyuluhan narkobanya itu sudah ada memang. Mm-hmm. Dari dulu sebenarnya, bukan hanya sekarang, cuman belum dikurikulumkan gitu kira-kira. Mm-hmm. Itu.
0: Mm-hmm. Berarti sebenarnya juga kurikulum ataupun edukasi terkait dengan bahaya narkoba, penyalahgunaan narkoba itu sebenarnya sudah digaungkan secara terus-menerus ya Bu Anita ya, yang betul, juga betul. Mana sehingga anak-anak itu teredukasi seperti itu ya terkait betul. Dengan bahaya dari narkotika sendiri. Dan tentunya tadi sempat ada omongan juga ya tadi, ternyata juga orang yang pernah menggunakan narkoba itu bisa kemungkinan besar untuk bisa relapse ya, ataupun terulang kembali seperti itu ya. Nah, Bu Anita dan ya. Juga Pak Ahmad ya. Dan seringkali penggunanya ini adalah sebenarnya korban ya dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri ya, dari obat-obatan terlarang. Nah gimana sih, mungkin bisa dijelaskan gak sih mungkin Pak Ahmad ataupun Bu Anita ya, seharusnya hukum kita ini membedakan nih perlakuan antara pengedar atau bandar ya, dan juga pengguna yang butuh direhabilitasi itu seperti apa? Apakah memang ada aturannya tersendiri? Kadang-kadang kita juga pengen bebas dari narkoba, pengen melapor itu, tapi ketakutan sendiri ya Bu Anita ataupun Pak Ahmad, takut nanti nanti di penjara nih, ataupun nanti dihukumnya berat. Nah itu bagaimana nih, seperti apa treatmentnya? Mungkin Pak Ahmad.
1: Ya, terima kasih ya. Mm-hmm. Ini pendalaman materi ya. Mm-hmm. Ya, tadi ya sedikit akan saya coba dulu tentang kurikulum pendidikan yang ada di sekolah maupun di kampus ya. Mm-hmm. Memang kalau di sekolah itu kan sebenarnya muatannya sudah masuk ya. Mm-hmm. Dalam bidang studi gitu kan ya. Kalau di anu kan ada pendidikan Pancasila, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan gitu kan ya. Hmm. Itu masuk dalam materi di situ. Hmm. Memang bahaya-bahaya yang berkaitan dengan narkoba dan alat-alat yang memang ya di situ dalam kategori bahaya untuk dikonsumsi gitu kan ya. Hmm. Nah, kemudian mengapa kita ini fokus salah satu gerakan anti narkoba dan miras ini ya, bagaimana edukasi ini memberikan penyuluhan kepada sekolah ya. Mm-hmm. Kepada kampus ini, mendorong pemahaman berkaitan dengan apa itu yang dimaksud dengan narkoba. Nah. Mm-hmm. Ini kan karena anak-anak sekarang ini kan sebenarnya ketidaktahuan yang pertama ini Mbak. Yeah. Ya. Uh-huh. Ketidaktahuan sehingga kadang, mohon maaf ya, aku pengen nyoba.
0: Kalau penasaran
1: dari
0: gitu ya.
1: Informasi kami di lapangan itu, yang pertama itu diundang untuk kumpul-kumpul suruh nyoba, nggak beli. Mm-hmm. Dimodelin oleh orang-orang yang sudah terbiasa nyoba, kemudian setelah dia merasa kepengen ya, mm-hmm. ketagihan, baru dia ngajak beli, ngajak untuk sumsuman. Mm-hmm. Nah ini kondisi yang memang kita harus memberikan edukasi pemahaman kepada seluruh masyarakat, terutama anak-anak remaja gitu kan. Ini ya nyambung tadi yang sampaikan Bu Ajah Anita itu kan. Mm-hmm. Kemudian tadi pendalaman berkaitan dengan materi kita hari ini. Mm-hmm. Gitu kan. Apakah kita ini yang pengguna, kemudian level yang sudah kecandu, kemudian distributor atau mungkin penjual ya, pengedar, apakah ada tingkatan punishment maupun hukuman gitu kan. Mm-hmm. Ini tentu dalam aturan undang-undang hukuman ya gitu kan. Tentu kita ada undang-undang yang memberatkan. Kalau hanya pengguna ya mungkin hukuman ringan gitu kan ya. Kalau memang sampai kepada pecandu, dia dinyatakan sudah kecanduan. Ya, tadi tidak kurang dari 4 tahun ya itu kan ya. Maksimal 12 tahun ya itu. Kemudian sampai kepada pengedar. Apalagi luar biasa ya gitu kan ya. Dari Jawa ke Sumatera gitu kan ya. Kemudian juga sampai ke sampai ke mancanegara ya gitu kan ya. Ini kan juga yang harus diantisipasi ya. Makanya ya minimal bagi kita ya, upaya-upaya ini terus kita lakukan ya. Kalau toh kita sampai kepada posisi termin paling rendah saja ya, tetap itu ada hukuman.
0: Oke.
1: ya, hukuman yang memang secara hukum ya ini juga nanti berpengaruh kepada psikologi apa namanya pengguna, bahkan secara pribadi pun pasti ya, tadi disampaikan Bu Aja Hanita tadi ya, banyak sekali dampaknya. Kita cukup mengetahui lah ya, banyak yang mungkin hari ini kita ketahui, kawan kita, saudara kita, tetangga kita, kalau orang sudah pengguna, yang pertama pasti dijauhin oleh orang. Orang udah enggak mau lagi lah gitu kan, ya gitu kan, apalagi sudah tahu bahwa itu pengguna narkoba. Ini salah satu dampak yang mungkin perlu kita antisipasi, dan secara hukum pun pasti ya gitu kan ya, ini pasti berpengaruh kepada kita semuanya. Mungkin itu Mbak yang bisa saya tambahkan.
0: Baik, baik, baik. Baiklah, gak kerasa juga ya, kita sudah di penghujung obrolan singkat kita. Sebenarnya banyak banget yang pengen ditanyakan untuk Pak Ahmad dan juga Bu Anita. Pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, mungkin bisa kita sambung ya di lain kesempatan. Semoga juga ada kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama Bu Anita dan juga Pak Ahmad. Namun sebelum kita akhiri obrolan kita, Pak Ahmad dan juga Bu Anita, siang hari ini mungkin bisa diulang lagi, kalau tadi Bu Anita sudah closing statement ya, mungkin bisa disampaikan kembali, dan juga Pak Ahmad ya, terkait dengan pesan-pesan kepada pendengar semua terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Silakan Pak Ahmad.
1: Ya, tentu poin yang pertama bagi kita selaku orang tua ya, mungkin kita terus pantau generasi kita, anak-anak kita, keponakan kita ya, pantau dari sisi pergaulan siapa kawan anak-anak kita maupun apa namanya kawan-kawan dari keponakan kita, supaya kita lebih mawas diri, tahu ya kalau memang kawannya dia ini secara pergaulan positif, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua gitu kan, kita bisa lihat juga, mohon maaf kalau mungkin anak kita ya, kita lihat mungkin di gadgetnya pergaulan dia dengan apa namanya teman-teman yang ada di media sosial itu seperti apa, supaya lebih terpantau gitu kan ya. Nah, kemudian kita juga di sela-sela mungkin kita ini dengan apa namanya keluarga ya, kita sampaikan ya terkaitan dengan bahaya narkoba, bahaya minuman keras, supaya ini kita edukasi ini menyeluruh ya. Jadi barang sepele terkadang, tapi ini kalau sudah pengena tentu sangat membahayakan gitu. Kemudian yang ketiga ya, ini bicara kita ikut serta untuk membantu pemerintah, ini saya pikir juga apa namanya kerja yang bagus ya, positif ya. Tadi sampaikan Bu Ketum tadi, ini bukan hanya tugas pemerintah maupun apa namanya dari Polri gitu kan ya, tapi tugas bersama supaya edukasi ini minimal ya kita semuanya dijauhkan dari narkoba dan miras. Mungkin itu Mbak.
0: Baik, baik. Mungkin Bu Anita ada lagi yang pengen ditambahkan, Bu Anita silahkan.
2: Baik, terima kasih waktunya. Akan saya menambahkan pesan buat masyarakat. Pesan dari saya untuk saudaraku semua di seluruh Indonesia, mari kita bersama menjaga keluarga, lingkungan, dan generasi muda dari bahaya narkoba. Jangan mudah terpengaruh pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Masa depan bangsa adalah di tangan generasi kita. Masyarakat yang sehat, kuat, dan bersatu melawan narkoba. Kira-kira seperti itu. Pesan singkat dari saya, stop narkoba, jaga anak bangsa, wujudkan Indonesia bersih dan bermartabat, bersih dari narkoba dan miras tentunya, dan obat-obat terlarang. Mungkin itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Pak Ahmad dan juga Bu Anita, siang hari ini sudah memberikan ilmu baru ya untuk kita semua, apalagi sebagai para orang tua ya, untuk bisa selalu mengawasi dan juga

juga di RRI Digital serta di official YouTube RRI Bandar Lampung. Kami akan menemani Anda sesaat lagi minum waki, tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya dalam Helawni Dawakani. Namun kita jeda dulu ya, untuk bisa menikmati, untuk bisa mengikuti ataupun mendengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Wasyarafa Wad-Darajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang, kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Di siang hari ini masih di Hello Nida Wahani untuk edisi hari ini ya, tepatnya di hari Selasa 12 Mei 2026-nya. Dan untuk Anda yang lagi makan siang ya, selamat menikmati makan siangnya. Masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Minum Wangi hingga nanti tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang juga nanti kami akan ajak Anda ya untuk juga bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk dapat mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini untuk Anda yang lagi beres-beres ya, mungkin harus beres-beres semuanya, apalagi buat Minum Wangi yang mungkin lagi kesel nih dengan hewan pengerat seperti tikus ya di dalam rumahnya, karena ini juga berkaitan dengan banyak banget ya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui tikus ya Minum Wangi, salah satunya adalah hantavirus. Nah, Kementerian Kesehatan meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus yang berasal dari tikus, terutama di wilayah rawan banjir dan lingkungan dengan sanitasi buruk. Peringatan itu juga disampaikan setelah kasus hantavirus global menjadi sorotan akibat klaster penyakit di kapal pesiar MV Hondius. Jadi Minum Wangi, PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Sangguni mengatakan bahwa sumber utama penularan hantavirus itu berasal dari rodensia atau tikus. Dan tentunya di samping kebersihan lingkungan nih Minum Wangi, kita juga harus betul-betul sadar nih terkait dengan sumber penularan hantavirus yang infeksinya itu berasal dari hewan tikus ya Minum Wangi ya. Dan tentunya masyarakat perlu menjaga kebersihan lingkungan agar tikus itu gak berkeliaran, meningkatkan resiko penularan penyakit. Dan tentunya Minum Wangi, hantavirus itu bisa menular melalui paparan urin, air liur ataupun kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan bisa terjadi ketika seorang menghirup partikel virus dari lingkungan yang terkontaminasi. Karena itu resiko penularan dinilai tinggi di lingkungan dengan sanitasi buruk ataupun wilayah yang sering mengalami banjir. Jadi kondisi banjir itu bisa meningkatkan kontak manusia dengan tikus maupun sekresi yang membawa virus tersebut. Nah, Kemenkes juga mengingatkan masyarakat agar tidak bermain air banjir karena beresiko memicu penularan berbagai penyakit termasuk hantavirus dan leptospirosis. Kali ini Minum Wangi masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme inap lain punyau, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya, abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu.

0: Kecabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
4: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Bidang Wangi dari Kaca Sunyi ini, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk dapat mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Kan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelingan tadi. Ngelekap abis itu kelingan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih Abang Po, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
2: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya era, arus globalisasi saat ini.
1: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap. Ya, jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
2: Kebetulan.
1: Ya? Sudah. Bang, punten, mohon maaf nih. Izin. Ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
2: Gimana nih, kawan?
1: Ya. Udah aman nih. Iya, siap. Udah. Itulah ya, tapi enggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya? Dan sudah ada narasumber ya, siapa sih Bang di sono Bang?
2: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
1: Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bapak. Iya, suaranya jauh okay. Bapak jauh ya. Oh, suaranya masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
2: coba lagi nih. Assalamualaikum.
1: Nah, ini itu kita ada kedengeran.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, siap.
3: Selamat siang.
1: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, siap dah. Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian. Nah, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasora, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo, silakan.
2: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Datuk?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Oh, ini dari Pangkal Pinang, Pinang ke ya. Sungai Liat.
3: Sungai Liat
2: ya, ya, kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
3: Ya.
2: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Datuk ya.
3: Betul.
2: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Datuk, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Datuk.
3: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
2: Oh, jebakan.
3: Ya, jebakan-jebakan.
2: Jadinya terjebak.
3: Ya, ya? Terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan.
2: AI, ya.
3: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
2: Stagnan.
3: Ya, stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
2: Ya.
3: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka ya mereka
2: serap
3: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
2: ya,
3: ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah
2: gitu ya.
3: Salah. Okay. Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan ya, mempersiapkan diri dengan baik.
2: Yeah.
3: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan, atau kebudayaan lokal itu
2: salah hitam, gitu.
3: Menjadi salah, menjadi keliru.
2: Nah, iya, iya.
3: Ya, jadi itu yang pertama.
2: Okay.
3: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
2: Budaya.
3: Nah, okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
2: Yeah.
3: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
2: Okay.
3: Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
2: Okay.
3: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
2: mencemari dengan, lah.
3: Iya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information gluts itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
2: Dato, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Dato sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca,
3: lumpuh
2: dan menulis. Lumpuh menulis.
3: Ya.
2: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
3: Ya.
2: Apa ini juga menjadi satu indikasi lah begitu, indikator apa yang Dato sampaikan tadi?
3: Iya,
2: sehingga muncul kata-kata ini.
3: Iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
2: Ya,
3: saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
2: Ya.
3: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
2: Wah, wow, itu dalam banget tuh. Iya, Dato, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Dato, menurut Dato?
3: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
2: Berkembang. Oke.
3: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa? Social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, akulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat,
2: yang menjadi dasar,
3: untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Intervensi. Ya, bukan akulturasi namanya kan. Terjadilah perubahan apa ya? Revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
2: Okay.
3: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
2: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
3: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
2: Iya.
3: Nah, masuk budaya dari luar. Mm-hmm. Nah, terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya. Rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Mm-hmm. Apa saja masuk diserap yeah. begitu kan. Nah, kalau kita punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
2: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya. Kesiapan kita.
3: Iya, kesiapan kita yang
2: ya, boleh dibilang masih ini ya.
3: Belum siap. Makanya
2: waduh, ini banyak
3: saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
2: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya membentengi ini? Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen apa, gen Z, mereka maunya yang simpel-simpel, yang praktis, seperti itu. Nah ini bagaimana Datuk?
3: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung, ya, adiguna, adiluhur.
2: Okay.
3: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang, dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu karena dia memiliki nilai preservatif tetapi tidak didukung oleh daya progresif okay. dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
2: Kementerian sendiri.
3: Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh, dan berkembang. Ya,
2: tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk?
3: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya kan?
2: Iya.
3: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah ada lembaga yang progresif ya untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya
2: di daerah setiap daerah pun masing-masing berbeda, jadi
3: sekarang kan Kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri kan.
2: Ya, betul.
3: Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
2: Ya.
3: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
2: Oke.
3: Okay. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
2: Di daerah, kita dan di daerah. Disesuaikan dengan ya. Daerah sendiri.
3: Iya, daerah sendiri. Iya, lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti ya, itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran. Nol anggaran, nihil anggaran.
2: Nihil anggaran. Bagaimana mau membangun
3: kebudayaan ya? Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah. Betul. ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan. Betul. Nah, lari ke pusat, untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan, pusat bahaya baru gitu ya.
2: Jadi baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datu ya. Iya. Bisa dikatakan begitu ya.
3: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
2: menangkap itu ya.
3: Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali, mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan, sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya? Bukan dalam konteks penggalian ya, dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
2: Ya, Datu, jadi artinya ini menurut Datu bagaimana dari apa yang Datu sampaikan tadi? Intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datu ya?
3: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
2: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datu. Kadang-kadang menjadi masalah.
3: Sebenarnya
2: juga
3: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu kan.
2: Bukan dinas mata air ya.
3: Iya.
2: Iya. Baik, pendengar dan juga Bang Jo,
3: ini
2: sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
1: Kalau untuk interaksi dulu, kita buka nanti sebentar lagi ya.
2: Nanti ya.
1: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Yeah. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Pop pendengar Pro 4 ya untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Pop yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
3: Iya. Nanti kita bakal kalau di Google kan anu pergi ke mana jalan-jalan diawali
2: jalan-jalan
1: jalan-jalan ke Pasar Senen jalan kaki pegel pegel. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Pop pendengar Pro 4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perompat suara budaya Nusantara.
1: Perompat FM suara budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar perompat dan juga Abang Po, ya balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Perompat Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Perompat Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar perompat mau telepon ke sana?
2: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, kosong 1039. Ya, 1039. Oke, 08 12 13 14 1039.
1: Oke, satu nomor berarti ya?
2: Satu nomor.
1: Oh, oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
2: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
1: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perompat Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 1124 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana Bang Wanda?
2: Sepertinya belum.
1: Belum ya, oke di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Perompat, Assalamualaikum.
3: Halo Perompat, Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Guria.
3: Sehat ya Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
3: Halo Cik di Sungai Liat.
2: Dengan iya, lo juga Cik Guria.
3: Dengan Cik Guria, Bang Wandar Sona, benar ya?
2: Iya, betul benar, Cik ya? Guria.
3: Salam kenal nih buat bapak-bapaknya narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Lens Ahmad Elfian. Wis keren, DPMP. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung. Begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi. Betul ya Bapak?
1: Iya, ya, Cegu silakan. Iya, silakan Cegu Bapak, langsung pertanyaannya.
3: Bapak Ahmad.
1: Iya.
3: Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan pelibatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad, nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya, seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini? Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Mm-hmm. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad. Juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
2: Datu.
4: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya. Sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya, seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
2: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu.
4: Yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
2: Bisa menjadi kebenaran
4: ya.
2: Apalagi deh tuh ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah, misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
4: Bisa jadi masalah.
2: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
4: Misalnya pakaian kan.
2: Pakaian.
4: Yang salah, salah.
2: Penamaan misalnya.
4: Salah penamaan, salah pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Nah, digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
2: Iya, itu. Oke. Nah, silakan nih untuk Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung, yang ingin bergabung juga kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
4: Iya.
2: Kita masih tunggu. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
1: Nanti kali ya. Ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
2: Oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Dialek itu ya, gitu. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
4: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
2: Belitung, oke. Okay.
4: Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu ya, cuma yep. dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah terkait dengan apa ya dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skettelskap ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka, ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Ya kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
2: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
4: Kalau
2: itu gimana?
4: Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka. Cuma isoleknya ya, ragamnya itu seperti apa Palembang ya,
2: Palembang.
4: Ngapo,
2: Kemano.
4: Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
2: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
4: Tetap.
2: Kalau ya, itu, kalau ya. Wanda enggak Wando.
4: Nah, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
2: Ya,
4: ya. Nah karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke Johor ya. Sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
2: melekat ya,
4: melekat terserap di apa, di Belinyu.
2: Ya.
4: Makanya di Belinyu itu kelesan itu.
2: Kelesan.
4: Kalau di Belinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut empe-empe. Tapi tidak disebut empo-empo kan.
2: Empo tuh di Jakarta tuh, Bang Jo tuh.
4: Jadi empe-empe, karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empe begitu.
2: Iya, empe.
4: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya. Kelesan namanya.
2: Oke, baik. Nah, itu berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datu? Apa terancam juga?
4: Kalau ini, yang jangan-jangan bahasa Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu, ya tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya, apa saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya. Kan? Ya. Nah, dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang. Itu adalah bahasa Seka.
2: Seka.
4: Seka ya, Seka ya. Dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
2: Seka ini suku laut ya?
4: Ya, orang-orang ya. Laut. Ya. Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi okay. dari pemerintah, bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
2: Oke, baik.
4: Ya. Kalau yang lain ya,
2: yang lain
4: berkembang.
2: Tumbuh dan berkembang ya.
1: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya.
2: Oke, Pak.
1: Halo Perompat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jojo.
1: Iya, tadi indah, silakan.
5: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wanda dan Datu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan.
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Bung Wanda dan Datu.
2: Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya, Teh.
5: Iya, Datu. Ada ya, satu atau dua pertanyaan mungkin ya, Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran ya peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa budaya dan sebagainya itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda? Didukung dengan Pemda begitu. Okay. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Gojo. Terima kasih banyak.
1: Terinda. Terima kasih sami-sami. Terinda di Bogor. Ya, silakan.
4: Baik. Jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup. Ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya jadi etnik. Etnik grupnya yang pertama itu adalah orang-orang darat atau orang-orang gunung ya sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka. Sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka. Itu cukup banyak. Nah empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
2: Orang-orang Melayu ya.
4: Kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya? Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya. Kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya progresif ya membantu kita ya seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa ya. Bahasa daerah. Dan alhamdulillah di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya Luar biasa ya, tuh kamus, ya, kamus bahasa daerah Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Blitung ya, sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga.
2: Ya.
4: Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor Badan Bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
2: Oke. Nah, jadi bahasa daerah ya, yang di Indonesia
4: ya, kan begitu ya. Kan betul. Kita ini kan lalai ya, kita ya, lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia ya, dan bahasa asing.
2: Ya.
4: Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
2: Sudah ada belum Datuk bahasa Bangka Belitung itu yang di
4: ada,
2: Indonesia kan?
4: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
2: Cam.
4: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan.
2: Oh.
4: Misalnya kita mau beli durian nih.
2: Iya.
4: Nah, kan tidak mungkin kita cium durian itu kan, durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
2: Dicam.
4: Cam. Dicam itu

Nida Muali dari Kaca Sunyi ini. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Helauni Dawakani untuk edisi hari ini ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Nida Muali Seunyi ini. Selanjutnya nanti akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani Nida Muali semuanya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Nida Muali semua. Akhirnya Serona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Helauni Dawakani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berada kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di siang hari ini, waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Mina Muwaki di sore hari ini. Kali ini Mina Muwaki, Gubernur Lampung Rahmat Mirdani Jauzal mengatakan bahwa adanya hilirisasi sektor peternakan bisa membantu pemerintah mencukupi kebutuhan protein masyarakat. Dan ia juga mengatakan penting juga dilakukan peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia dengan mendorong hilirisasi sektor peternakan. Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Lampung memiliki program, yakni program Desa Kumaju, yang memiliki tujuan memperkuat ekosistem desa melalui peningkatan produktivitas, pelatihan vokasi, hilirisasi pertanian, serta pembangunan infrastruktur desa. Dan juga Mina Muwaki, di manapun Mina Muwaki berada, informasi selanjutnya di sore hari ini. Dan kali ini Mina Muwaki, operasi pencarian terhadap seorang nelayan dilaporkan hilang setelah kapal nelayan yang ditumpanginya tertabrak kargo di perairan Kalianda. Dan juga Mina Muwaki, penghentian operasi dilakukan oleh tim SAR gabungan dan melaksanakan pencarian selama 7 hari namun belum menemukan korban. Demikian Mina Muwaki, waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Ya minum hari ini kanca sunyi ini jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda di Prodangdut kali ini ya. Seperti biasa di 0721255112 sudah ada telepon yang masuk. Baik, kita terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun nak Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Kabarnya nak Ferry.
0: Alhamdulillah kabarnya wawai Marjarwo sehat walafiat. Api kabar Marjarwo?
1: Wawai sunyi nih.
0: Wawai. Alhamdulillah.
1: Nak Ferry?
0: Yo.
1: Tak tahu kabar belum?
0: Apa tuh? Belum.
1: Haji Huse meninggal dunia.
0: Siapa?
1: Haji Huse.
0: Pak Haji Huse?
1: Ya.
0: Innalillahi wa innalillahi rojiun.
1: Kirain udah tahu dari RRI.
0: Belum, Pak Ju. Saya mau oh, ini nih, betulan tahu. Ada Bu Katim nih. Pak Ju saya meninggal ya. Oh, udah tahu.
1: Hari Minggu subuh tanggal 10.
0: Hari Minggu tuh?
1: Ya, hari Minggu.
0: Oh, saya lagi enggak dinas.
1: Ya, itu waktunya kan habis masukan sama saya Prodan tuh gitu. Heeh. Paginya hari Minggu tanggal 10 meninggal. Lain Bang Ferry udah tahu dari yang lain.
0: Belum, saya baru masuk hari ini libur kemarin itu sih.
1: Ya doain aja semoga almarhum Haji Usni ditempatkan di surganya Allah ya.
0: Amin amin.
1: Ambil lagu nih nak Ferry.
0: Lagu ini Badriyah Secawan Madu Duka Dalam Cinta.
1: Cawan madu.
0: Cawan madu ya.
1: Ya.
0: Salamnya
1: Nak Ferry.
0: Ya, silakan.
1: Salamnya pertama-tama jamaah Nak Ferry yang bertugas sehat selalu ya, panjang umur.
0: Amin.
1: Jamaah Babang Tampan di Kota Karang bersama Nai di Wai Kandis. Terus maka tinggalan jamaah Edo nenek Serati. Ya ini di Sumber Agung, ini di Kemiling, dan sama sama Abdullah orang ganteng, Wai Kanan, Ramli, JK, Namunir, ini di Wai Kanan sebenarnya ini Nak Ferry ya. Jadi zaman Nak Ferry keluarga sehat selalu ya Nak Ferry ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bajarwo sudah ada Topan. Ya lu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Nong Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Apa kabarnya Bang Ferry Nuryadi?
0: Alhamdulillah wawai sehat walafiat.
2: Amin.
0: Amin.
2: Iya sih, kabarnya si hari Minggu itu pertama saya di inbox sama tetangganya. Pas saya di inbox itu hari Minggu saya lagi di luar, lagi di Wai Kandis. Jadi hari Seninnya saya on air di acara New Ima pagi.
0: Sakit dia apa?
2: Ya, sakit kan kemarin-kemarin kan dia pas on air itu asam lambung, tapi dia katanya tetap dibela-belain, maksain kubuan di air perempat.
0: Iya, waktu itu terakhir, waktu hari apa itu?
2: Pokoknya Sabtu sore itu sama saya masuk pandi Bang Medi. Tuh, hari Sabtu itu.
0: Oh, hari Sabtu itu sempat juga ya?
2: Masuk sama acara Bang Medi, jam 10 acara Menyuima itu. Itu saya dengar tuh terakhir di RRI Perempat. Pas minggunya saya diimbok sama Raden Saka, innalillahi ya. Saya sempat shock juga, tapi ya beberapa hari kan dia sakit. Udahlah kita doain aja seperti tadi doanya Mbak Jarwo lah ya, semoga ditempatkan di surganya Allah.
0: Amin amin.
2: Lagune api Bang Ferry?
0: Lagune kalau saja sempat diputar ada Badriyah Secawan Madu Duka Dalam Cinta.
2: Badriyah itu apa vokalisnya?
0: Badriyah Mansur.
2: Oh iya Badriyah. Badriyah
0: ya.
2: Badriyah aja ya.
0: Yuk.
2: Ya salam nih, pertama-tama jamaah Nai di Wai Kandis bersama keluarga nih Sela di Cempaka 3 sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus jamaah Bang Amir Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Nir, terus Bunda Samba, Bunda Tin Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bang Raden Saka Kalianda, Ayo Usep Suwa Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauheni. Saya bilang ke Amelia itu kalau masuk pan di Bang Ferry aja Armarum itu selalu bercanda emo kapal Ferry, saya teringat-ingat terus gitu. Terus jama Bang Abdullah di Wai Kanan, Bang JK, terus Bang Ramli, Kisinan Munir di Wai Kanan, Bunda Ilham di Wai Kanan, Mbak Sri, Mbak Eva, Mang Darman, Mbak Terimo di Wai Kanan, di Wai Kanan seunyine, pokoknya seunyine lah Bang Ferry Nuryadi ya. Spesial nih jama Bang Ferry bersama anak-anak kan Dian Kajong nih di Lamban. Sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin amin.
2: Lagu ini ditunggu Badria Bang Ferry ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kita akan langsung putarkan lagunya ya, karena waktunya sudah besar. Nanti kita di sesi kedua akan lanjut kembali ya. Kita dengarkan. Dimulai dari Secawan Madu.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, Nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

Madinah Muari, Polres Mesuji menggelar sholat gaib bersama sebagai bentuk penghormatan kepada Bribka Numerta Arya Supena. Kegiatan berlangsung di Masjid Trisna At-Taubah dengan diikuti seluruh personil kepolisian. Bribka Arya gugur saat menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Polri. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan almarhum dikenal sebagai pribadi yang berintegritas dan disiplin. Sosok Bribka Arya juga dinilai memiliki loyalitas tinggi terhadap institusi. Dalam kegiatan tersebut, seluruh personil memanjatkan doa bersama untuk almarhum. Mereka berharap pengorbanan Bribka Arya menjadi amal jeriah dan teladan bagi anggota lainnya.

beralih ke warca selanjutnya. Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan atau FTIK Institut Teknologi Sumatera menjajaki kerjasama dengan Tembusu Asia Konsultan dalam pengembangan restorasi mangrove, perlindungan pesisir dan ekowisata berkelanjutan. Pertemuan yang berlangsung secara daring itu menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra profesional dalam mendukung pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak sejumlah peluang kerja, maksud kami membahas sejumlah peluang kerja sama melalui restorasi ekosistem mangrove, perlindungan kawasan pantai, pemanfaatan teknologi geospasial hingga pengembangan konsep ekowisata berbasis masyarakat dan adaptif terhadap perubahan iklim. Demikian warca pukul 16. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya minamori, naik kancah jusunya nih. Kembali lagi kita di Prodangdut ya. Setelah tadi kita di sesi pertama, tadi yang belum sempat telepon, belum sempat kami angkat ya. Kembali di 0721255112 dan bersama saya Pedi Nuryadi yang akan menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sekali lagi kita mengucapkan berlangsungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah, yaitu sosok seorang abang unda kita, paman kita atau ayah anda kita, Bang Haji Use ya, di Kalianda. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung terima ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
1: Ya, apa kabar Bang Nuryadi, Bang Fairi Nuryadi?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Apa kabar Bang Afin?
1: Wah, lagi pacaran saya.
0: Asik.
1: Di nomor sebelah lagi pacaran.
0: Lagi pacaran ya?
1: Iya dong, harus beda.
0: Benar. Pantas aja cerah sekali kayaknya.
1: Oh iya dong, pasti dong. Tiap hari tanpa RRI dan tiap ada hari tanpa Eva Adelia.
0: Mantap.
1: Yang bikin aku jatuh cinta dan Afin gila. Dialah segala-galanya.
0: Iya.
1: Ya, Afin juga mau itu. Afin dikasih tahu Bang Senen kemarin.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya. Ya mudah-mudahan keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dilapangkan di dalam kuburnya.
0: Amin.
1: Ditempatkan di Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita pun mau pulang juga.
0: Betul.
1: Iya kan. Bang Ferry mau pulang nggak?
0: Pulang lah.
1: Pulang iya.
0: Nggak bisa itu kalau nggak pulang.
1: Iya, seperti Drika Arya ya. Dan juga menjadi penyemangat untuk anggota Polri ya. Dan juga RI juga jangan mau kalah. RI juga tetap di hati.
0: Amin.
1: Sebagai bunga melati. Lagunya apa Bang Ferry?
0: Lagunya seru nih kalau lagunya nih.
1: Apa? Ada yang bagus nggak?
0: Ada nih. Mabuk Judi, Tua-tua Keladi, Wakuncar.
1: Mabuk Judi sama apa?
0: Ini kayaknya yang cocok Wakuncar nih kalau menurut saya nih. Kan lagi pacaran.
1: Ya, ya oke lah, Wakuncar. Wakuncar. Tau aja Bang Pes nih. Tau aja. Lanjut ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan nanti bolanya diputar jadi RI ya. Ya pokoknya tungguin nanti.
0: Positif.
1: Non-stop nih nanti nih. Kita lanjut ya.
0: Ya.
1: Salam buat Bang Ferry Nuryadi, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dilindungi Robi. Mudah-mudahan cepat naik haji ke tanah suci.
0: Amin.
1: Jadi panggilnya Pak Haji.
0: Amin.
1: Sekarang duduk di kursi.
0: Amin.
1: Yang penting kita happy.
0: Amin.
1: Bang Ferry sama Afin, laki-laki sejati.
0: Mantap. Pria punya selera ya kan?
1: Bukannya banci, tapi kita itu seperti bunga melati. Ya lanjut ya. Bapak itu ya, Bapak Kepala RI Satolo, ya lupa lagi saya ini.
0: Ferry juga namanya sekarang, diganti Pak Budi.
1: Iya, bukan katanya diganti lagi.
0: Iya maaf Pak, Ferry juga namanya.
1: Pak Ferry? Oh iya mantap dah.
0: Pak Ferry Widodo.
1: Oh Pak Ferry Widodo.
0: Oh
1: ya Satolo Bang, iya, namanya saya selalu lah ya. Sama keluarga sekolah 1, Pro 4, Pro 2 ya. Sama Mbak Nona Karisma, Bang Reja. Mbak apa, Mbak Nomi, Mbak Zahra. Siapa itu Mbak Juwita ya?
0: Iya.
1: Mbak Nabila. Sama siapa itu, sama Mbak Amelia Jayadi. Ya saya selalu ya. Lanjut ya.
0: Yeah.
1: Bang Sawan, Bang Leonardo, Bang Usairi, udah Ipan ya. Sama Kang Muridan, mudah-mudahan ya selalu ya. Mas Andi ya, Satoto, sama Bang Edo ya. Bang Sultan tuh kemana ya Bang Sultan? Saya selalu ya Bang Sultan ya. Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Dede Epa yang ada di nomor sebelah ya. Sama Ayu tadi udah ngobrol juga ya. Sama emaknya juga saya selalu ya. Sama Pak Trimo ya. Bang JK, Bang Ramli, Bang siapa itu? Bang siapa? Bang Munir ya.
0: Iya.
1: Bang Munir, Bang Mbak Suryati ya. Mudah-mudahan SPK kanan sukses selalu ya. Lanjut ya. Bang Senin, Mama Dila, Putra Jomblo, Bang Hamham, Mbak Eni, Mbak Darmi, Bang Nurdin, Bang Entop ya. Sama Bang Panji, Bunda Samba, Guri-Gurinyo ya. Sama Asidi ya.
2: Mbak Bila minta fotoin gak?
1: Mbak Bila juga yang di sini panjang ya. sama siapa dulu coba? Pak Amin ya. Pak Amin, Bang Buyung, Bendaras Jagabaya, Bendaras Sikedamnya, sama Bang Devi, Wak Putih, sama Udo, nah sama Bang Bahrim, Pak Dekatiman ya, sama itu ya, Bang Sultan Sebuai, Datu Rapal, yang Ihan, sama siapa? Bang Tendi ya.
0: Ya.
1: Tendi sama Bang di Gunung Batu itu siapa? Bang Irin ya.
0: Bang Irin ya.
1: Bang Awi, Bang Hendra Bondarosa, sama Abah Satri ya. Sama siapa? Kang Maman ya.
0: Ya, ya.
1: Maman. Sama itu Neng Sarinata, Riko sama Mbak Lydia ya, satu ya. Untuk siapa? Untuk semuanya aja lah.
0: Semuanya ya.
1: Nama saya. Yang di luar provinsi itu siapa lupa lagi? Pokoknya abang itulah ya.
0: Oh, Bang Nasrun.
1: Oh, Bang Nasrun. Satu lagi.
0: Yang di Sulteng.
1: Pokoknya itulah yang kemarin masukkan di Manona itu. Spesialnya biasa ya.
0: Iya.
1: Buat yang tercinta, saya selalu ya, Dede Epa, Adelia, mudah-mudahan selalu bahagia.
0: Amin.
1: Sama keluarga, masuk surga. Mudahan banyak kata sehat jiwa dan raga. Biar Amin aja yang gila. Makasih Bang Ferry ya.
0: Yo.
1: Bang Ferry hati-hati kalau pulang ya.
0: Ya.
1: Nah, jangan ngesen, jangan ngesen salah. Nanti salah ngesen lagi.
0: Yo.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Kasih alam ketemu si Markum.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum tabipun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Apin Bolo-Bolo ada lagi yang ingin bergabung, bisa di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada yang masuk kembali ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Iya.
2: Apa kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sehat ini wah.
0: Sehat muni.
2: Alhamdulillah. Lagunya apa sih kalau foto bang?
0: Lagu ni wat mabuk judi, tua tua keladi, wat kuncar.
2: Mana keja? Wat kuncar aja lah.
0: Wat kuncar muni ya?
2: Iya.
0: Ya. Yeah.
2: Salam salam bang ya.
0: Silakan.
2: Pertama sama kakak Heni di Pulau Panggung ya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Terus mune jama hukum muli ini mune ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Ini bawa. Ini Merlina ya di Kemiring ya. Salam semua ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Mbak Putri mune jama Udone. Salam bukti ya. Salam semua ya. Kakak Dina di Raja Basa, Kak Jarni Sepura, Mama Ani di Jalur 2, Mama Ani di Jemune, Bintar Terus di Jemune. Abang Haji Usman Effendi, jema kakak, keluarga besar, mudah-mudahan selalu sehat. Nyemawat. Abang Darson, Abang Putra Alamne, ya jema Abang Kakak Rahayati di Natar, jema Asep di Lempasing, Datu Atin, Abang Irin di Gunung Batu, Ejo di Teluk. Abang Ketua, Pak Enstop Sayang, Gerai Kuyung, ya mudah-mudahan sehat. Terus Mone, jama Abang Senen, Abang Suradi di Pindang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bolo-Bolo. Mudah-mudahan selalu sehat Mone, ya. Pak Jaka Timan, jama Abang Ramdi, ya. Jema Abang Abdullah Nimone di Wekanan, Abang Nasrul Nimone di Palu ya, Tuhun yang umumnya negara di Palu ya, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Buat Abang, terima kasih Bang ya.
0: Jama-jama.
2: Mudah-mudahan Allah selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Nurdin di Pulau Sebesi ada lagi yang ingin bergabung. Sekali lagi kami sampaikan bisa di 0721255112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp ya di 0811720985. Kami menanti kebersamaan Anda di Prodangdut kita pada sore hari ini ya. Kita masih menunggu penelpon yang masuk. Baik, kita langsung terima saja. Sudah ada yang masuk. Halo.
3: Halo. Aku tambang gue.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Senen sehat, Bang Senen?
3: Sehat.
0: Lagu lagune buat mabuk judi, tua-tua keladi, wa kuncar.
3: Ini
0: negawa ya.
3: Universitas Surabaya, semoga sehat. Sehingga kemajuannya ada yang kembar. Ada gambar yang timur, dia berkeren. Seperti ada sering ketawaran dan jadi kesehatan yang tinggi oleh itu. Dan SMP berada hasil di rasanya. Lampung tingkat ke ASN. Yang ini Pak Terlalu Dino Kita Dia Kulok Pasti Jerman ya Terlalu Ini kan Terima kasih ya.
0: Terima kasih Pak Bang Senin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bang Senin ada lagi yang ingin bergabung bersama di Pro Dangdut pada sore hari ini ya. Baik, kami masih menunggu di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985. Dan sekali lagi kami segenap kru Pro 4 dan juga seluruh pegawai RRI Bandar Lampung mengucapkan turut berlangsungkawa atas meninggalnya Ayah Yuse di Kalianda ya. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat.
4: Lagunya apa Bang Ferry?
0: Lagunya Mabuk Judi, Tua-Tua Keladi, Wakuncar.
4: Lagunya. Ya udah yang ketiga aja lah.
0: Wakuncar ya.
4: Salamnya untuk semuanya aja ya Bang Ferry dari wakilan Bang Apin tadi.
0: Iya. Ini siapa nih?
4: Ini dari Eva ini.
0: Wah, Eva.
4: Iya ya.
0: Iya.
4: Oke, makasih. Makasih spesialnya Bang Apin. I love you.
0: I love you betul.
4: Makasih ya Bang Ferry.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik. Di belakang Mbak Eva ada lagi? Miliki ya. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Opa, Abang Haji Yuse aja nama, Opa.
0: Ayah Yuse, ini Abang Haji Yuse.
5: Iya.
0: Meninggal.
5: Kapan, Bang?
0: Hari Minggu, Opa.
5: Minggu?
0: Iya.
5: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa pandai?
0: Iya. Nomor pandai.
5: Iya. Ya, payah kira Bang, kiasan Bang, ya?
0: Iya.
5: Mudah-mudahan dikini kelapangan di dalam kuburan ya.
0: Amin.
5: Diampuni segala dosa-dosa ini.
0: Amin, amin.
5: Dan diterima amal ibadah ini.
0: Amin.
5: Dan mana keluarga besar ya. Saya tinggal mudah-mudahan selalu tabah mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
5: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya. Jadi kita turut mendoakan ya, semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan ya atas musibah ini. Baik, sekali lagi di 0721255112. Baik. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ramli Bang, nuai kanan.
0: Yo, Bang Ramli, apa kabar?
6: Ya, Bang Leon ya?
0: Ferry,
6: kok berubah-ubah soalnya Bang?
0: Iya.
6: Berubah-ubah.
0: Wah, tergantung cuaca berarti.
6: Oh, gitu ya. Mirip sama Bang Leon suaranya sekarang.
0: Iya deh.
6: Iya.
0: Mirip benar, apa tuh mirip-mirip ini?
6: Ah, mirip benar. Makanya aku panggil Bang Leon deh.
0: Oh.
6: Kalau bukan pinang di belah dua.
0: Iya, iya.
6: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada Mabuk Judi.
6: Hah?
0: Terus Tua-Tua Keladi, Wakuncar.
6: Oh, Tua-Tua Keladi aja Bang.
0: Tua-Tua Keladi ya.
6: Ya, harapnya kok Mama Nela ya. Ada Bang Senen. Ada Mbak Jarwo, Pak Kata, Pak Dikatiman ya. Ada Bunda Samba. ada Bang Irin, ada Jumbo, ada Apin Bolo-Bolo ya, ada Ipa, ada Bunda Ilham ya, ada Bang Darman, ada Remo, ada Jika, ada Bunda Bahayati Natar ya, ada Bunda Ros, buat Bunda apa Waputri yo, jamaah Odone sama Debi yo, siapa lagi, Abang Ido, Bang Topan yo, ada Abdullah, Wai Kenyat Perempat, ini kamu Bang yo,
0: amin.
6: Gua Bang Ferry, semoga diberi kesehatan sekeluarga ya.
0: Amin.
6: Panjang umur, murah rezeki yang barokah.
0: Amin, amin.
6: Dimudahkan segala urusan Bang Ferry.
0: Amin.
6: Makasih RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung Tabibun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Ramdi di way kanan ada lagi yang ingin bergabung di 0721255112 atau di telepon melalui WhatsApp di 0811720985 ya. Baik, kita masih menantikan yang ingin bergabung di Pro Dangdut kita di sore hari ini ya. Dan sebuah lagu yang akan menghibur kita semua ya tentunya, yang akan kami sajikan nantinya ya. Baik, kita kembali terima telepon. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
7: Sama Ferry.
0: Allah. Jam dia menganyutkan ini.
7: Sehat bang ya.
0: Sehat.
7: Amin.
0: Amin.
7: Cuaca nih bang.
0: Ya.
7: Cuaca nih kepadisan.
0: Labung.
7: Abang, ini Bang, aduh lima kali Bang kemarau Bang.
0: Hah?
7: Aduh lima kali Bang, mak labung sekali Bang.
0: Mak labung sama sekali?
7: Kali-kali di Tenggabut.
0: Nah, ajak demi wad pasar malam labung terus.
7: Mungkin bergilir Bang yo.
0: Bergilir, ah.
7: Lagu nanti Bang.
0: Lagu nih, wad mabuk judi, tua-tua keladi, wad kuncar.
7: Tua-tua keladi bang.
0: Tua-tua keladi ya.
7: Makin tua makin menjadi.
0: Nah.
7: Dapat sampai turun bang.
0: Sampai turun Bang Ramdi di way kanan, Bang Nurdin.
7: Oh salam bang yo.
0: Ah.
7: Terima kasih Bang Ramdi, makasih jenggol nih bang. Dilanjut mau nih pakai ini Ruko 4 tanpa terkecuali. Selamat lebih. Mudah-mudahan dalam sehat keadaan ini bang yo.
0: Amin.
7: Terima bang. Kini Bang Ham-Ham, buat Mama Dila nih, buat Bang Jai nih, buat Mama Ridho bang, buat Bumi Bunda Samba, Nabila, Pak Dekat Iman nih, buat Bunda Tuatin, Bang Barton, buat Bumi Lugra Jawa nih, Bang Edo, nggak lupa menuju mabang apik bolo-bolo IKF pada way kanan yo. Selamat lebih, mudah-mudahan bisa jodoh bang.
0: Amin.
7: Senang gak oh si jomblo sama si ham-ham di belakang bang.
0: Yo.
7: Lanjutkan.
0: Lanjutkan ya.
7: Sama Kak Eva. Yo, kita mungkin baik bang yo. Kesalah balikan bang yo, baik bang yo.
0: Yo.
7: Yo, cuma kini ham mendoakan ulu cuma lau bang. Balikan mau nih bang. Mendoakan Bang Upin nih. Mudah-mudahan jodoh sama Kak Eva yo, sama Debe. Oke, saya di way kanan seunyi nih Bang yo.
0: Ya.
7: Dari lagu ini tua-tua keladi, makin tua makin,
0: makin jadi. Iya, mantap.
7: Berarti waktu nih Bang yo.
0: Yo, jama-jama.
7: Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Jomlo yang ada di way kanan itu Bang Doni ya, di way kanan di Kota Agung. Salah lagi saya. Baik. Kami coba sekali lagi untuk menunggu penelpon yang ingin bergabung Tommy Namwari yang akan bergabung di Pro Dangdut di 0721 255 112 ya. Kita menanti penelpon yang masuk. Baik, Nah, sudah ada yang masuk. Ya, halo. Halo. Terputus ya. Baik. Sekali lagi melalui telepon WhatsApp di 08117209885 dan melalui telepon biasa di 255112 ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan langsung putarkan lagu yang sudah kita persiapkan ya. Kita awali dari Wakuncar.

0: Alhamdulillah, paket ku aduh atong. Ada yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwa konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi.
0: Nyak jak mesen tas medi, anak jak mesen paket, anak mesen tas, siap-siap komsela.
1: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kau doh. Api ni kau diusir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo med, gantan jikan harus kam siap-siap apa pendah. Indo tapi maaf sebut tabik ni wan bencana api atau api. Nanti nyak petas, pasti kau kena kan. Indo ya kam harga ngukuk-ngukuk ke bakang-bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawe-kawe lau ku dilemahi. Harga ku kukuk ni alam ija.
1: Mati balak ni Hana Susi. Bikin nasa anak mau dacok kuhu dalam koper nasusi.
0: Ya lah, gak pakai ni anak lah. Ki anakku kan aku babai lah. Pakain hakta ku medi ketuat api bencana atau api tabi emas rebut tabi. Nah, dia pakai ku nguhu kon sertifikat tano. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Anduwe, wat-wat gao, babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, peluit untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
2: Iya, Sintan, Sintan.
1: Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
1: sini.
3: Loh, kan, sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Ya, kembali kami mengajak Minak Mohari untuk bergabung di Prompat di acara Pro Dangdut kali ini di 0721255112 atau di 0811720988. Kami menanti atensi Anda, untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam ya, sambil menjalin silaturahmi. Baik, kita akan kembali putarkan sebuah lagu yang berjudul Bergoyang Dangdut.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lamun papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara adat temu di lunjuk dino hatini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ia masa adek namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masak adek, sutan, dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Muahi, tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiir pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah, adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nyenyak.

lugu, kenyit diengok luar. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

Minawari, Wakil Gubernur Lampung yang juga Ketua Kuartir Daerah Kuarda Gerakan Pramuka Lampung Jihan Nurlela membuka rapat kerja daerah Rakerda Gerakan Pramuka Lampung tahun 2026 di Aula Geraha Bakti Pramuka Kuarda Lampung, Bandar Lampung, Selasa 12 Mei 2026. Dalam Rakerda bertema Solid Bergerak Nyata Berdampak, Jihan menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi dan peran strategis gerakan pramuka dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Menurutnya, Rakerda menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah menyatukan visi serta memperkuat komitmen dalam memajukan gerakan pramuka di Provinsi Lampung. Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan program-program yang inovatif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Beralih ke warca selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung melantik dan mengukuhkan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Mesuji masa bakti 2026-2030 di Gor Berabasan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Selasa 12 Mei 2026. Pelantikan dilakukan Wakil Ketua Umum 1 KONI Lampung, Margono Tarmuji, yang dalam sambutannya, Margono mengatakan, kepengurusan baru KONI Mesuji memiliki tugas berat karena harus mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Poprov Lampung yang akan digelar pada akhir tahun ini. Sementara itu, Bupati Mesuji Elvina berharap pengurus KONI Mesuji mampu membawa nama baik daerah serta meningkatkan pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ia juga meminta KONI Mesuji dapat bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat demi kemajuan olahraga di Kabupaten Mesuji. Demikian Warca pukul 17. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: FM, suara budaya lama.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
3: Apa sih dek? Masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
2: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang. Bangun dulu, saya mau pergi bang.
3: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
2: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti bang, mau membantu.
3: Nah, membantu lagi, kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
2: Ya Allah bang, namanya juga tetangga bang, mereka punya hajat. Ini mau membantu bang, membantu Bu Asak-Asakan.
0: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

kerusakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara

Kota Aceh bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana,

Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap...

0: banyak lampu emergency kan.
1: Nih, kantong plastik, ambil. Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan

0: Serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: 4 FM Suara Budaya.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Vatikan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
1: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang, aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
5: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. Tiga, batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. Keempat, batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. Kelima, jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. Keenam, periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembekakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
4: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam siwa belas.
2: Minamuari Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat exit meeting bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Irjen Kemendagri terkait hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Gedung Pusiban Komplek Kantor Gubernur Lampung Selasa 12 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, Sekda Prop Marindo didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana serta jajaran perangkat daerah terkait mendengarkan paparan Inspektur Irjen Kemendagri Harun Yuni Aprin mengenai hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sejak 5 hingga 12 Mei 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Irjen Kemendagri mencatat sebanyak 26 temuan yang terbagi dalam 3 kategori, yakni temuan umum, teknis, dan pengawasan program strategis nasional. Pada kategori temuan umum, Irjen Kemendagri menyoroti sejumlah aspek diantaranya pendapatan daerah, pengawasan aset yang dinilai belum tertib dan belum maksimal, serta pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM yang pada beberapa sektor belum terpenuhi secara optimal. Kita beralih ke warca selanjutnya. E-sport Indonesia Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan KONI Provinsi Lampung di ruang rapat KONI Provinsi Lampung pada Senin kemarin. Pertemuan tersebut membahas persiapan cabang olahraga e-sport menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON di Nusa Tenggara Barat. Audiensi diterima langsung Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat didampingi Wakil Ketua 1 Margono Tarmuji, Wakil Ketua 2 Ria Agus Ria, anggota Bidang Diktar Yopi Hutomo Bakti, serta

anggota Binpres Imam Syafi'i. Sementara dari pihak ISI hadir Sekretaris ISI Lampung Indra Perza, Ketua ISI Lampung Selatan Raga Kurniawan, serta anggota Ahmad Hotsikunuha dan M. Ripki. Dalam temuan tersebut, ISI Lampung memaparkan 5 nomor yang dipertandingkan pada PON, yakni Mobile Legends, Bang Bang, Free Fire, serta beberapa nomor lainnya. Selain itu, Poprov Lampung juga akan dijadikan ajang seleksi atlet potensial menuju PON. Demikian warca pukul 19 dan kita akan jumpa kembali di warca pukul 20. Dan minap mari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi, mohon pamit undur diri. Seperti biasa, rekan saya yang ganteng dan menawan yaitu Medi Carlo yang akan menemani minap mari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

semua tempat kerja. Pinanganku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga.

104 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minak muahi. Kampu tunggal dalam helaunya debingi kani di edisi kani Selasa 12 Mei tahun 2026 Togok Beno di pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Saya Medi Irawan yang ngecek minak muahi di suasana malam yang ngeson labung ya minak muahi. Jadi suasananya agak-agak dingin. Tapi mudah-mudahan suasana dingin ini juga tidak mengurangi kesetiaan minak muahi untuk mendengarkan Perempat FM di 88,5 MHz. Dapat juga yo unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website jaman streaming Sikam www.rri.co.id.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tanno make kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit ke ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dal kani nyak ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mone nyakacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer gawi lau. Pamer belanga lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jak ngaku nendang-dang nesa. Ya, ipa ni duit mana.
1: Ya, api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Kadue, tak kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngici ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus konya. Hadu haman taniku. Tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Mina Muwaki memang lagi viral dan banyak sorotan ya Mina Muwaki terkait dengan api cerdas cermat MPR RI gitu ya Mina Muwaki. Saya membuat banyak masyarakat ikut geram dengan keberadaan juri yang kayaknya nggak hitungannya nggak netral lah gitu Mina Muwaki. Dan termasuk salah MC-nya juga yang tidak netral, bahkan ada kata-katanya mungkin hanya perasaan adik-adik saja. Itu kan nggak enak mendengarnya sebagai MC ya Mina Muwaki. Harusnya seorang MC itu netral ya dalam membawakan acara. Memang Mina Muwaki, keberadaan yang namanya juri dalam sebuah perlombaan memiliki peran penting tentunya dalam menentukan kualitas kayak kredibilitas sebuah kompetisi. Tidak hanya bertugas memberikan penilaian, jadi seorang juri juga dituntut mampu menjaga objektivitas serta profesionalisme selama acara berlangsung. Dalam berbagai ajang kompetisi, keputusan juri sering menjadi perhatian peserta maupun penonton. Karena itu pemilihan juri tidak bisa dilakukan sembarangan. Panitia biasanya mencari sosok yang memiliki pengalaman, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik agar hasil penilaian dapat diterima oleh semua pihak Mina Muwaki. Dan ada beberapa kriteria sebagai juri profesional yang memang harus diketahui. Jadi Mina Muwaki, seorang juri itu harus memiliki pengalaman di bidangnya. Juri yang berpengalaman biasanya memiliki lebih memahami aspek teknis dalam perlombaan sehingga mampu memberikan penilaian yang lebih akurat. Selain itu, juri juga harus bersikap objektif. Profesionalisme seorang juri terlihat dari kemampuannya menilai peserta secara adil tanpa dipengaruhi faktor pribadi maupun juga tekanan tertentu. Selanjutnya, juri juga harus mempunyai integritas yang tinggi. Jadi integritas menjadi hal penting agar keputusan juri tetap dipercaya peserta dan juga oleh publik.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Suara.

Terhadap cuaca Arab Saudi yang panas menjadi tantangan tersendiri bagi kondisi kesehatan jemaah haji asal Lampung di musim haji tahun ini. Kondisi ini membuat petugas haji mengingatkan para jemaah lansia dan yang memiliki riwayat penyakit dengan risiko tinggi agar membatasi aktivitas sebelum puncak rangkaian ibadah. Winardi, Ketua Kloter JKG 07 asal Lampung, mengatakan bahwa rombongan yang tiba di Mekah dengan 11 bus sejak 5 Mei yang lalu. Dilaporkan sejauh ini kondisi jemaah secara umum dalam kondisi baik, hanya saja cuaca panas di tanah suci mulai berdampak pada fisik para jemaah. Informasi yang terakhir, Minak Muari, warga antusias menyambut pasar murah minyak goreng minyak kita yang digelar pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pasar Sukaraja Gedung Tataan. Kegiatan merupakan bagian dari gerakan pengendalian inflasi serentak di seluruh kabupaten kota Provinsi Lampung berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi Lampung. Sejak pagi ratusan warga memadati lokasi operasi pasar, sejumlah warga bahkan telah mengantri sejak pukul 9 pagi untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Dalam operasi pasar, pemerintah Kabupaten Pesawaran menyediakan sekitar 600 kantong minyak goreng atau setara dengan 50 dus. Minyak goreng dijual dengan harga Rp31.000 per kemasan 2 liter atau Rp15.500 per liter. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar yang saat ini berkisar antara Rp22.000 per liter. Anda japai wakca pukul kuang puluh, tokop tengah mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Jakarta mempersembahkan sebuah drama serial Si Pitung Jagoan Betawi. Naskah karya Estu Irena, teknik dan montase Arbi Amase, episode pertama.

0: Perut ayah mules, Mbak.
1: Tadi lu makan apa? Makan apa lu bilang?
0: Aduh, Mbak. Sakitnya beda, Bang. Perut ayah mules banget, Mbak.
1: Makanya, Pina. Jangan makan sembarangan. Ya, jadi sakit perut ya lu.
0: Abang gimana sih jadi laki kagak ngerti banget. Ini akhir lagi hamil tua, Bang. Kali aja nih jambang bayi mau lahir, Bang. Aduh, sakit banget mulut perut ayah, Bang.
1: Oh, jadi anak kita mau lahir, Pina?
0: Iya, Bang. Ayah kagak tahan lagi, Bang. Mulut banget ini perut ayah, Bang.
1: Sabar ya, Pina, sabar ya. Tahan dulu ya. Abang cari dukun beranak dulu ya.
0: Aduh, Mama. Gak tahan lagi, Bang.

0: Ya Allah, alhamdulillah, anak lahir inah, lahir sendiri, tak ada bantuan dukun. Alhamdulillah.
1: Bang, panggilin dukun beranak ya bang. Anak ini sudah dibersihin.
0: Iya. Abang cari dukun beranak dulu ya, biar dibersihin anak kita ya. Dia cakap.
1: Iya bang.
2: Anaknya udah dibersihin nih. Anak lelaki, ganteng banget nih anak. Astagfirullahaladzim.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ini dukun beranak.
2: Perasaan gue kok beda ya megang anak nih. Bedanya
0: apa?
2: Perasaan gue ya, sepertinya nih anak bakalan jadi orang hebat nih kayaknya nih.
1: Amin. Mudah-mudahan nih Nyai, anak Ayi jadi orang hebat seperti yang Nyai bilang.
2: Kalau begitu ya, lo kasih aja nih anaknya ya, namanya si Pitung.
3: Si Pitung?
2: Lah kenapa lu pada kaget? Gue bilang si Pitung.
0: Iya, gimana kagak kaget? Apa itu artinya?
2: Iya Nyi, apa artinya Nyi? Ah, kuno lo. Gitu aja kagak tahu lu pada berdua. Bukan nyiapin nama anak yang bagus.
0: Iya. Ayo kagak tahu. Makanya ayo nanya ke Nyai.
2: Nih, gua kasih tahu ya. Si Pitung artinya suka menolong. Nah, nanti kalau lu kasih nama ke anak ini nih, si Pitung ini, dia bakalan nolongin sesamanya. Ngerti loh?
0: Iya, ngerti aja. Ayo ngerti dah.
1: Ya boleh bang, kita kasih nama aja anak kita ini si Pitung ya bang.
0: Iya, ayo setuju. Kita kasih nama anak kita si Pitung.
2: Ya Allah, dengarlah doa ayah. Semoga ucapan ayah ini hari ini menjadi kenyataan. Anak ini si Pitung menjadi penolong buat orang banyak, buat orang-orang kampung ini.

0: si Pitung.
1: Ayo lapernya.
2: Lah, itu tinggal nyendok aja. Pan kagak jauh meja makannya.
1: Iya, Nyak.
2: Gimana tadi ngajinya?
1: Udah ganti surahnya. Sekarang lagi baca surah Al-Ikhlas.
2: Pitung kan udah gede sekarang. Umurnya aja udah 10 tahun. Harus rajin ngajinya ya, supaya cepat hatam tuh turutannya. Jadi pindah deh ke Al-Quran.
1: Iya, Nyak. Aye mau rajin belajar baca Al-Quran biar cepat khatam.
2: Amin. Emang elu anaknya yang paling baik.
1: Aye ganteng gak, Nyak?
2: Ya iyalah ganteng. Anak siapa dulu? Anaknya
1: Nyak Pina. Nyak Aye yang paling baik sebetawa ini.
2: Lu juga tuh anaknya yang paling baik dan juga ganteng di Betawi ini.
1: Iya sih, banyak orang yang bilang gitu, Nyak.
2: Ya udah, sekarang makan dulu ya. Udah gitu, lu mandi deh.
1: Iya, Nyak.

0: Iya, Be.
1: Pitung, kudu kenceng belajar ngajinya, ya.
0: Iya, Be.
1: Biar cepet tamat keturutannya, ya.
0: Iya, Be.
1: Iya mulu lo. Baca ngapa?
0: Ya si Be. Maaf, Be.
1: Babe udah niat mau masukin pondok pesantren, ya. Nah, lu tuh supaya lu pinter, bisa ngaji, ya, ngerti agame, ngerti igame, ya.
0: Iya, Be.
2: Tapi nanti dulu, Bang. Kalau umurnya si Pitung udah 12 tahun, baru dia dipesantrenin. Sekarang kan baru 10 tahun. Ayah belum tega pisah sama anak ayah si Pitung, Bang.
1: Ya udah, kalau entuh kemauan lu, Pinah, abang mah nurut aja, ya. Namanya juga lu nyaknya, ya.
2: Iye.
1: Ikatan batin pan kuat. Abang mah ngikutin aja, ya.
2: Iya, terima kasih ya, Bang.
1: Iya, iya, sama-sama. Pitung jangan lupa ya. Nanti sore latihan silat sama abang lu, ya.
0: Iya, Be. Sama Bang Khatib, Be.
1: Iya. Yeah. Nanti kalau udah gede, babe cariin guru silat yang hebat, ya, buat Pitung, ya, pokoknya yang hebat dah.
0: Iya, Be. Terima kasih ya, Be.
1: Ya udah ya, babe pergi dulu ya, Tung.
2: Mau kemana, Bang?
1: Mau ke musola, curiga baik lo. Ayo pergi dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini duit nih, mau belanja.
2: Sini.
3: Drama radio Si Pitung Jagoan Betawi bagian pertama dimainkan oleh Suyuti sebagai Piung, Babe Si Pitung, Suartini sebagai Pina, Nyak Si Pitung, Brilian sebagai Si Pitung kecil, Jogi Kasada sebagai dukun beranak, teknik dan montase Arbi Amase, sutradara Estu Irena dan narator Ria Aziz. Sampai jumpa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi. Goh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun Nabi Tabi. Penyebang toh ajaran cuku dan tumbai. Selamat bi. Selamat bertumbuh dan sembuh mulai kesempatan. Bini panas kewabas bulan Mei tahun 2026. Anja pungkalan gak tersebut orang benam. Eka medok permana, medikaru. Sunyan ke bantan jalan tugas. Ilam kemauan jauh kejauhan. Telos dan teso, sewa dan jauh derantauan. Ya, tapi pun nabi-tabi. Anjau silawam, ilam mati, angon melang bukon, nemu nyimah, dan sekam coba paiman jauh dibingin. Kekalah pepoda, sunyi ini menyayang dari mengawan, uang suah tunggu dalam, jauh gak midiba, jadi itu tunggu gabung, jauh ujung tunggu ujung, jauh bilik bidang bilik. Apa pengatung, ina pesangmu ni cutan. Apa ulah, ina ulini. Apa yang tersirat itu yang tersurat. Selamat dibingi gue sudah. Nah, mina wajah berbahagia dan tercinta. Jelaku wian tu bang itu, sakung le kemantokan, ngatokan mana? Untuk berduka cita ya. Guai keluarga besar diusi Usman bin almarhum ya. Ada berpulang ni pada kani minggu saya. Kekalau almarhum, segala amal ibu dan terima Tuhan sama kuasa. Diampuni segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, dan keluarga sudah ditinggalkan, dijuk satu ketabahan. Nah, kan baru kecita sunyini ya, gue pen-pen. Dan inilah satu uwi ceten. Ada yang datang, ada yang pergi, dan mak selamanya menanti, gak makan kumpul tuh sejamaah ya.

0: Yeah. Μια νεοήθεια μπαμπάκια. Λουκάσε μεντάλα με έτσι το πονέτο. Yeah. Καντά το κανιγάνι. Λαραν μπουκούα. Είναι λαγό ακτούια. Τέμα πάνω μου γάτι λεγαν πάντα. Yeah. Σαμαν τέραν παγούσια. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin.
1: Terus berusaha ya Pak Usai ya.
0: Iya deh. Jama-jama di.
1: Terima kasih terima di surga Allah ya.
0: Amin amin barakallah.
1: Maka diberi keikhlasan kesabaran.
0: Amin.
1: Ini lagu deh. Di sini Bapak Mati Jala ya.
0: Oke okay, ya ya ya oke okay, ya.
1: Selamat datang ke Islam. Kaca ya Allah.
0: Api deh.
1: Oke, kaca zaman dahulu kala. Bahwa
0: iya. Iya lah. Ketika saat ini manja udah nemunya malah lagi jaya-jayaan sebang itu ya. Kumpul. Lalang bergurau. Bang Edo sengaja kadang-kadang dusung ini cumi. Iwa-iwa. Midi jaya Allah. Tapi mana dapat ini ya nih. Iya lah ding ya.
1: Salam ya bang ya.
0: Iya silakan deh. Iya.
1: Kecepuan kecewa di Gunung Batu ya. Bang Ali Makassar ya. Salam akun kemahian.
0: Iya.
1: Jama Bang Darkon. Jama Dek Nordin. Jama Edo nih ya.
0: Yeah.
1: Jama Wopri, jama Tengkila, terus Saring Tengkone, jama
0: yeah.
1: Aduh Teringa Bimane, jama Topan.
0: Iya.
1: Yeah. Kak Dina.
0: Iya. Yeah.
1: Kak Mangkon Kak Dina. Ini nggak Pak Usai Kak Dina.
0: Iya, yeah, si kembang kumpul jama-jama nanti ya.
1: Iya, harus kumpul ya.
0: Iya, yeah, kita baikkan bukan main kebersamaan nih, pen luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Iya, kadang-kadang awal acara tuh di laut ya.
1: Lagi yang kau saya pernah di latih sikam nih di Jan.
0: Iya, di Jan Muni, di Tani.
1: Di Tanggung.
0: Iya lah nih.
1: Pengalaman kenangan Pak Ustaz.
0: Iya, nanti ya.
1: Harus tahu jama Atin Bolo-Bolo, jama Dato Atin, Bang Narawin,
0: yeah.
1: Jama Suwai, jama Seunyin Ujim Bolo, salam angkor kemahian ya.
0: Iya.
1: Tuh sebagai jaga kesehatan, kita mulai hati-hati, salam matahak ya.
0: Iya, nanti ya.
1: Sehat.
0: Yo, makasih adingku, yo.
1: Terjatuh ya.
0: Gede. Yaudah, yuk, makasih. Ini di pulau panggung. Selamat di gue cubang itu ya. Alapi cubang itu ya. Inilah gue, ada yang datang, ada yang pergi. Mas, selama kumpul terus aja sama cubang itu ya. Yuk, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dokter
0: Bang Edo. Wah, wah, deh, iya.
2: Surat berduka cita,
0: Ina. Iya, deh. Iya. Ya, nah, ini lama pandai ya, nama nunggu itu, Bang Edo, ya. Dan mudah-mudahan untuk kumpul. Iya.
2: Kita
0: akan menemukan Bapak. Insya Allah, ya, iya.
2: Kemudian kayu
0: lemon diantar nampaknya masih cukup. Ya minggu na, kan bukan kuku sih madi. Ia kan kuku mo almarhum mana istri. Jadi tiba-tiba ada ni sakit. Jadi jantung mungkin. Ia kan wadah tinggi mo ni. Jadi ya dadakan nama. Iya.
2: Lagu aja Bang Edo.
0: Nyolah lagunya ya.
2: Lagu banyak. Kita mah toko Bang Edo.
0: Oh, iya. Oke. Dicatat. Iya, pandainya ini cintaku matogo ini. Kenangannya yang begitu menyakitkan dia. Oke deh, yuk. Iya. Ya.
2: Sampai turun pun dah Hemi ya.
0: Iya.
2: Bang Edo jamu apa bang?
0: Jamu Medi.
2: Jamu Medi itu lebih. Ini terpurnama itu malam ini.
0: Iya. Jamu-jamu deh.
2: Terima kasih Bang Edo.
0: Iya. Waalaikumsalam. Iya pun. Iya, makasih tuh Bang Edo. Dan gue Bunda tambah kayak ini. Ini bukan main ya. Saya luar biasa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Edo.
0: Iya deh.
3: Tapi kabar nih Bang Edo.
0: Sehat Pan, alhamdulillah.
3: Iya Bang Edo, pertama kali sih Topan dikasih kabar nih jamaah Bang Raden Saka hari Minggu.
0: Iya.
3: Tapi Topan kan lagi di luar. Jadi saya kasih informasinya itu hari Senin di RRI.
0: Iya, Minggu.
3: Pas siaran Pak Amelia. Ah, Topan yang benar ini berita. Iya, karena Bang Raden Saka dilambani langsung layat.
0: Iya.
3: Biasanya kita
0: Bang Edo
3: asli.
0: Iya. Bang Edo malah lagi kontrol di adepen madapok apa tuh kudi. Ya sampai Eti Ramonan yang punya radio Prima FM tuh ya. Penyiar.
3: Kan Sabtuna kan kuhu jama Topan jama almarhum Pak Jose di acara Bang Medi hari Sabtu nih. Penyakitnya rangi dirasa tuh lambung.
0: Iya. Dah tu dah, dah sakit lambung itu aja yang dah.
3: Dah namanya. Ya, Bang Medi dirawat enggak di Lamban. Oh, itu hari Sabtu masih on air itu Bang Edo.
0: Iya masih ikutan dia. Tapi
3: saya aku turun langsung Haji Use almarhum Puan.
0: Iya.
3: Siangnya jam 11 Bang Raden Saka inbox ke Facebook saya.
0: Iya.
3: Kan tolong sampein Haji Use udah. Gak ada, kaget saya telepon WA nya gak diangkat. Saya kan sering video call sama almarhum.
0: Iya.
3: Udah semoga Pak Haji Use diterima di surganya Allah SWT.
0: Insya Allah.
3: Mama kebaikannya juga diterima Allah SWT.
0: Barakallah ya.
3: Apa lagune harta mak diusung mati. Dan mak windang.
0: Iya gede ya.
3: Tentang nih Bang.
0: Iya.
3: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandis, jamaah Sela di Cempaka Tiga, sehat selalu. Terima kasih Senggolane Bunda Samba di Lampung Timur. Terima kasih Senggolane Bunda Heni Nurjana di Pulau Panggung. Terus mak ketinggalan jamaah Bang Raden Saka di Kalianda. Jamaah Ayah Usup Suwamuni di Kalianda. Jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni. Mak ketinggalan jamaah Bang Irin di Gunung Batu, jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Ius Pundu Pidada, jamaah Bang Fendi di Oku Selatan. Nah, ketinggalan jamaah Bang Amir di Lampung Timur, Kak Irma Muni Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Muni Lampung Timur. Nah, ketinggalan jamaah Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jamaah Mbak Eni Muni di Kemiling, jamaah Bang Hama Muni di Kemiling, di Pingsewu. Pokoknya jamaah seunyi ini, sehat seunyi ini di tiba-tiba pen-pen pro 4.
0: Iya.
3: Sehat selalu Bang Edo, kalau mulai hati-hati ya.
0: Iya deh.
3: Lalu ini ditunggu Bang Edo ya.
0: Yuk, oke deh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya pun. Iya, terima kasih. Topan di Kota Karang. Ucapkan belas engkau semendalamnya ya. Itu Bang Edo. Gue puaiku almarhumusi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, amin.
4: Apa kapan Bang Edo?
0: Sehat weh.
4: Ya, anak Bang Edo, Pak Ramadhan mulang.
0: Iya, hanya
4: anjak 2006 sampai cukup kan
0: sahabat. Iya, Allah. Bang Edo mah dia tahun 90 waduh gabung kumpul-kumpul ya.
4: Luar biasa.
0: Ya. Gimana gede apa kan?
4: Ya.
0: Iya.
4: Abang Haji Usman Effendi di kelendak bawah ya.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan dilapangkan di alam kubur ne.
0: Iya, insya Allah.
4: Diampuni segala dosa-dosa ini dan diterima amal ibadah.
0: Amin, amin.
4: Keluarga saya ditinggal kau, anak, cucu, istrinya dan keluarga-keluarganya. Mudah-mudahan tabah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin, amin.
4: Amin, amin ya rabbal alamin. Lagu ni Bang Edo.
0: Apa ni?
4: Kesenangan ni Bang Haji Usman Effendi ko.
0: No, kena ya.
4: Iya.
0: Iya kena.
4: Okey, salam pun Bang Edo ya. Pertama jama kakak ini di Pulau Panggung. Terima kasih munas singgolannya. Salam angkun kemaria. Mudah-mudahan sekeluarga besar selalu sehat. Upulu ni muli ni ya. Mudah-mudahan sehat munas.
0: Iya.
4: Ini Merlina ni munas ya. Mudah-mudahan sehat munas ya. Salam keluarga, dua putri ni mune, dia mau done, mama pungsi yo. Jaba kakak Dina dia aja bahasanya yo. Salam angkon kumaria dan pura ni mune, mama Ani jalur dua, pita apa? Mudah-mudahan sehat walafiat mune. Jaba mama Ani, so jaba Nabila ni mune, bunda Selvi ni mune, jaba abang Garson ni mune, yo, jaba abang putra Adam ni. Kakak Rayati ni mana di Natar, abang Asep ya di Lempating ya, sama Ratu Asin, abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk, sama abang Usup Tua ni mana Pak Entop ni ya, sama abang Senen, abang Seradir sedang anam, abang Maman di Padang Besi, mudah-mudahan sehat.
0: Amin, amin.
4: Sama Apin bolo-bolo ni mune, ya. Pandai ketiman ni mune, jemaah Abang Ramzi ni mune. Jemaah Abang Nasrul ni mune di Palu, ya. Abang Abdullah ni mune di Baikanan Seunyi-Unyi Negara. Pokoknya salam ni pakai Seunyi-Unyi Negara, bang, ya. Mudah-mudahan pen radio di Pago Jenganan. Mudah-mudahan kami selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa
0: ta'ala.
4: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Buat Abang Edo, terima kasih Bang Edo ya.
0: Iya deh.
4: Salam jemaah mahkota Bang Edo ya.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan keluarga besar selalu sehat, nyai melawan.
0: Amin.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Ih, buang aja dengan boba. Potes waktu. Saya cuma meninggalkan satu kenangan. Inilah satu kuliahnya. Tanyalah menit. Satu pembelajaran kebahagiaan gue. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita cinta yang ada jangka.
0: Halo, siapa aja?
1: Senin.
0: Oh, Senin. Yuk, silakan Senin.
1: Yang jago Surabaya. Yang Abdullah. Yang jago Barat Timur. Yang Pasuruan. Fokusnya lalu dari Pasuruan di Kesatan. Yang di Pulau Sisi. Dan sambil berkata.
0: Sedang kuta benar rampung atau di luar sebangnya durian. Selama aku nak kembangkan Jessica. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Siapa bang aja?
0: Sehat bang Usup. Iya, alhamdulillah bang Usup.
2: Ya, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan Bapak Haji Usman Effendi. Mudah-mudahan amal ibadah ini diterima jamaah saya kuasa.
0: Amin, insyaallah.
2: Iya, dimaafkan segala kesalahan dan kehidupan. Yo, serta ditempatkan di tempat yang terbaik.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Apabila ada mudah-mudahan keluarga saya ditinggalkan.
0: Iya, bang.
2: Di penuh kesabaran dan ketabahan.
0: Iya, bang. Iya, bang.
2: Iya. Nah, harga salam-salam tau ya, bang.
0: Iya, silakan, bang. Ya.
2: Ya, gue ada adik Nordin Pulau Sebesi. Ya.
0: Iya.
2: Yang lainnya Raden Saka di Bulog, jemaah Epsom. Iya. Mama Pungki, ya Mama siapa? Lupa mana ya?
0: Mama Anis ya.
2: Mama Raya, ya. Mama Anis jalur dua mana?
0: Iya.
2: Yo, pelanie, kakak Henny Pulpa.
0: Iya, jeno.
2: Abang Pulung Kasim.
0: Iya.
2: Datuk Atin.
0: Iya.
2: Abang yang Amir, jema Irin mana?
0: Yeah.
2: Yo, yo jema siapa? Bang Putra Alam jema Bang Darson.
0: Iya, yeah. Ji.
2: Yo, api jema mahaga kuat lagi lah bang.
0: Aduh, keloh mungkin mulang dia kerja kembali di Bingi. Okay, Darson dah dawah di Bingi ya kerja.
2: Dawah di Bingi kerja.
0: Luar biasa.
2: Iya, payahlah. Ia ada mencari api kehidupan.
0: Iya.
2: Dari rezeki.
0: Iya.
2: Lagu ni pun tukan ya Allah.
0: Ya, ya, ya Pak. Ya, makasih.
2: Yo, salamnya gua Isa, unyin-unyin pen RRI.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Insya Allah.
2: Lamon, nayah banyak.
0: Amin, amin.
2: Yo, terima kasih.
0: Gua terima kasih Bang. Bang
2: Sukses. Keluarga, mudah-mudahan ya. Selalu dikini kesehatan.
0: Insya Allah Bang, ya.
2: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh iya bang, itu sampai lupa ya. Gua gak bisa dieti Ramona ya. Bang ada mana po? Bang ada kondisi ini lagi mapit ya waktu. Agak dijemput deh ya. Sama seunyin segala kam sehat selalu ya. Nah selamat di dunia mene. Gua bapak

sampai ke port beliau almarhum Cupang Edo ya. Percuma saya dipatuhkan irambar sangat begini pokoknya dan berengat bapak mata wasa uang pun satu 6 menit waktu gak makan teliu dan terlewatnya kekal bapak dasar menginum kopi sambil menikmati lagu sambil ingok dan tiram kenangan masa lalu saya begitu mahal jodiannya ya. Soalnya pengalaman itu gak pernah ditemukan di bangku sekolah lalu ya.

serasaan cepet waktunya. Dan bila dijalani coba ngedo, dan kan selalu memapanan hati. Hati saya terjadi pada jemua dan sawai, ya kodrat dan takdir, yang saya pun dengan maklumat kepada.

0: mikir yang penciptaan yang rupiah. Semoga sehat hati Bang Edom. Sekelumit sekelintir. Sebagian cerita ya ditinggalkan orang tua. Jadi uget yang mau kemaman cawan ya. Ya, selamat bingit tentu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun.
1: Apa kabar Bang Edom?
0: Sehat-sehat juga jomblo.
1: Amin. Jamah sapa seret Bang?
0: Nama Medi.
1: Oh, Bang Medi.
0: Iya.
1: Ya, lagu ini keluar kopi Bang yo.
0: Oh iya iya, coba ya.
1: Oke deh Bang Edo, kayak Bang Medi ini semangat buat tugas kayak tuntas tuh Bang. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah halangan suatu api pun. Salam ya Bang.
0: Iya.
1: Salam nih, pertama-tama nih, pakai kru keempat. Tanpa terkecuali. Selamat di sini, mudah-mudahan hidup keadaan sehat seunin nih.
0: Amin.
1: Lanjut Bang.
0: Iya.
1: Buat ham-ham. Buat menih Bang Irin. Buat Mama Dila nih. Mama Ridho.
0: Iya.
1: Buat Zaini. Gak Samba Nabila.
0: Iya.
1: Buat Pak Dekatiman, Datu Atin, Bang Darson,
0: Edo
1: Teluk, buat Mune Putra Jawa nih, Bang Atin Bolo-Bolo, selamat dingin. Oke, sebut ini Bang yo.
0: Oke, makasih jomblo.
1: Aku nih buat Bang.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, pakai nih Bang Medi nih, Bang Edo nih.
0: Terima kasih.
1: Tuntas Bang.
0: Iya, iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Bukung Irian Cendrawati, Bukung Sai dilindungi. Sekian, terima kasih. Jomblo pamit untuk diri.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Ya, makasih jomblo. Tanggamu selamat bingung ke Bang Edo. Saya mau ketemu sama Mama Dila nih. Ya udah saya ketemu ke Bang Edo ya. Maaf, Bang Edo. Selamat kemauan tunjuk segala ke Bang Edo.

almarhum Zainal ya. Saya sempat dirilis, tapi gaduh diangkat di video klip berjadi sebuah Edo Tano ya. Selamat minggu, satu kenangan tak terlupa pada pesan-pesan terakhir. Karena biasanya yang terakhir itu yang terindah setiap

di terjabung patung ketua teman saya Bang Aidul. Pada akhirnya berarti titik kulminasi, titik terendah si Bang Aidul ya. Dan akan berpasrah karena hidup lima nanti dan akan berserah diri apa yang akan terjadi. Ya, kodar dan kodir itu.

sangat amat dan teramat tuh Bang Edo. Luar biasa ya. Dikainya nunggu setahun lagi Jone ya. Tapi hati-hati ya. Cinta tidak pernah menjanjikan ya. Tapi boleh mawa, ya adalah inaudali. Jalannya pajak Bang Edo ya.

Seni patukan air dingin di suara istrinya kembar grup yang caleg yang dan dicoba didangdur ke Lampung nemenin subang itu yang luar biasa. Ternyata mahal ya. Iyalah, paling menyakitkan, paling menyakitkan subang itu menjadi orang yang ditinggalkan.

Mendengar dapur podcast sebagian yang tercinta, matua saya, waktu juga tu Bang Edo. Tapi kami yakin dan berdoa dan bermohon kekalau aman Tuhan mengizinkan dan bertunggah dengan waktu dan kesempatan saya bahagia. Ketua cawai kalau dia kuang, ya kan pun terima, dan Tuhan pun kami kurang pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Daya Lampung Minak Muari, Ganta Sate Kamtenengis Kodang Dutangdut Lampung ya, sampai benar di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pokoknya bingirannya sinji jeno Bang Edo ngantak kok lagu-lagu Lampung. Ganta Bang Medi juga lagu-lagu Dangdut Lampung, berdua klasiknya sejam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saking

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prophet FM, suara budaya Lampung.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

termasuk tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

Lampung. Selamat bingi gue minam wakisah tentunya pagun ngengis ko lagu-lagu daerah Lampung, khususnya lagu-lagu dangdut Lampung di kesempatan da bingi kan isinji ya. Hari pukul kuang puluh kuang lebih telung puluh pamenit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya minam wakhi emak kerasa ya, sekebo lagi akan kam jama-jama lewati segelakne hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kam doa aku juga mudah-mudahan keluarga, saudara, tetangga, kaum muslimin dan muslimat yang nanti akan menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya minak muakia, sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan khusyuk, dengan penuh, rukunnya penuh gitu ya, dan pulang menjadi haji yang mabrur atau juga mabrurah ya, amin ya rabbal alamin.

Panitia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan.

ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan

0: seneng ya denger lagu Lampung ya.
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan lagu.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
2: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

lagu klasik Lampung. Sika hadir kok sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ngan saya minta mewakili saya tentu nih lagi haga beristirahat debiknya kan isinji. Frekuensi Sikam di 88,5 MHz. Minta mewakili juga dapat unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website yang streaming Sikam yang minta mewakili www.rri.co.id.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
0: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.
2: Tari Sige Pengunten merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sige Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau Tari Sige Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Satu tetangganya sta, jak nambi gawin make kawai baru, tano make kawai baru mana, anak liat mana nambi pagi sekulkas ngeratong belanga kaca, ya Allah Tuhan, cak ipa ipa ni duit, dang dang duit ngahon nano ngredit ngahutang, ngredit nasa ngahutang.
2: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga keji susi, takut paywe bangok mana nya kacau ngicik ko tetangga, hasus hasus mak kenentuan, podok hulu ko ngedengis nasi.
1: Ya apilah kepusingan mulai Medi, bangok bangok kau, nyak sama kogi kon iku mawat lihat ana tetangga nesa mak gawi ni pamer kawai lau pamer belangah lau ana nambi kulenya kulkas ni baru mane ha palingan nesa ngahutang kima jang kredit kata dang-dang ya jak ngaku nendang-dang nesa ja ipa ni duit mane
2: ya api rugi ne ke misalkan tian ngutang rugi kodo ni niku hadue to ko hoke mo iri jema hoke ni jema ma usah niku iri-iri we hoke mo nesa mulani rugi mo mangedok kelajuan kena-kena gau kerjaannya api ngopok ku tetangga ngicik ku tetangga enggak uli kok kiri kok kayak mana sasusi kadu tak lagi
1: alah kadu tahaman peniku Medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau ada kebun mau usah niku ngurus konya kadu haman taniku tak kena nutup.
3: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
0: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

Libya Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana. Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit ke ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dah kani nyak ngedengis koniku juga ke Jisusi. Takupai weh bangok mana nyak kacau ngicik ku tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Cuma dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jak ngakun. Dang-dang nesa. Ya, ibu ni duit mana.
1: Ya, api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadwe, tak kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngici kau tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngurus konya. Hadu haman taniku tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengajarkan

Mina Moaki di Papun, Mina Moaki berada Magakasa Tuntas. Saya Medi Rawan dengan Cik Mina Moaki. Jam pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, sikap mengucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Lampung Tahabipun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Lampung.
2: Minamuari indai kanca sunyuni antai japai puja makam di sepanjang kanisinji. Kambo pisah guna putungga mulo jumo pagi jam 4 lebih 80 menit 58 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuari indai kanca sunyuni. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wakin dari Kanca Sunyini, Tabib pun. Selamat pagi minum wakin dari Kanca Sunyini di Pemunjungan dan Putih. Kembali hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini dalam Helau Nih Dau, pagi ini untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Kami juga masih akan hadir pagi hari ini dengan rangkaian Nada Islami. Sebelum nanti kami akan ajak Anda minum wakin untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi yang juga nanti akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung. Dan jangan kemana-mana minum waki, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Tetap bersama kami di 80

0: Allah lawi, mati kak sedap-sedap menuri jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedap ni.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi ni hani ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Bune mulah katong dijala. Api pepe sengaja mau katong medija.
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang medisa ngunjak nambi kawan iku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katanan niku katong jalan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat ada banyak hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab niku sa tanggung jawab. Kini aku katong segok ku duit lain memenganan ku kerja niku.
0: Lihat kok nganek sebangi mone. Nah karena mone yang banyak hutang dengan niku. Ya pi salahnya ku duit kok nganek tenang.
1: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngahutan kaki tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jin liom niku.
0: Nihane mak yang ngahutan.
1: Banyak hutang sahulin. Banyak
0: apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Suara Budaya Lampung.

Dari Milika Virgun, Maha Pemilik Hati, Mina Muwangi, kami cukupkan lagu Islami di pagi hari ini. Karena selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini di Mutiara Pagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda obrolan bersama dengan narasumber pada hari ini, dan tentunya dengan tema yang juga akan diangkat ini terkait dengan menghidupkan amalan di bulan Zulhijjah bersama dengan narasumber Ustadz Sukirman MPDI. Nah, tentunya bicara terkait dengan amalan di bulan Zulhijjah ini adalah momen yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Apa saja amalan yang bisa kita lakukan, dan bagaimana pula dari amalan tersebut akan membawa kita mendapatkan tentunya pahala yang tentunya juga jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah bergabung pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah, berkat doa semuanya, kami semuanya dalam
0: sehat. Amin. Oke, alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, tentunya kita juga ingin mengetahui seperti apa cara kita untuk menghidupkan amalan di bulan Zulhijjah ini. Dan tentunya silakan Ustadz untuk menyampaikan pemaparannya.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi sangat sejuk ini untuk wilayah Bandar Lampung, karena nampaknya selesai diguyur dengan hujan yang lebih kritik sehingga membuat suasana makin dingin, ya makin sejuk. Mudah-mudahan membuat hati dan pikiran kita juga dingin dan sejuk. Kemudian, ya ini juga bagi orang-orang beriman merupakan satu anugerah suasana pagi semacam ini. Ya, mudah-mudahan bisa menambah khusyuk di sholat subuhnya. Tapi bagi orang-orang yang di dalamnya masih ada tanda-tanda munafik, ini justru pagi yang semacam ini udah dingin segala macam, orang ya bisa jadi tidak mengerjakan sholat subuh, apalagi mengerjakannya di masjid secara berjemaah. Karena salah satu tanda orang munafik itu berat di sholat isya dan berat di sholat subuh, ya. Maka ada sebuah hadis yang menyebutkan, siapa yang mengerjakan sholat isya maka dianggap dia mengerjakan sholat separuh malam, dan dilanjutkan dengan sholat subuh maka dia dianggap sholatnya satu malam suntuk. Tuh, itu bagi orang-orang beriman, kalau dia tahu itu, wah rugi banget ketika dia tidak bangun untuk sholat, terutama yang laki-laki, apalagi tidak dikerjakan di masjid atau mengerjakan secara berjemaah. Maka bersyukur kita pagi hari ini bisa melakukan ibadah sholat subuh dan dilaksanakan di masjid. Bahkan sebelum subuh, insya Allah kita orang-orang beriman itu bisa menghidupkan suasana ibadah-ibadah malam seperti tahajud, witir, zikir dan sebagainya. Selawat dan salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada kekasih Allah, yaitu teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, juga kepada orang-orang yang terus dan selalu memperjuangkan risalahnya sampai akhir zaman nanti. Nah, terkait dengan tema hari ini, nampaknya ini orang-orang itu penasaran ini, Mbak. Ya, amalan apa sih di bulan Zulhijjah itu? Karena terus terang saja, isu-isu terkait dengan keutamaan, kelebihan, ya, bulan Zulhijjah dibandingkan bulan-bulan yang lain, itu tidak sesanter, tidak sekuat, tidak se apa sedahsyat di bulan Ramadan, ya kan? Orang menganggap kalau bulan Ramadan ini amalannya ini dan begitu. Betul, memang itu betul, betul, tidak ada salahnya. Artinya tapi yang saya sampaikan dalam hal ini maksudnya adalah kenapa Ramadan itu hampir semua orang semua membicarakan keutamaan dan kelebihannya, tapi mereka ya sedikit sekali yang mereka paham dan tahu bahkan untuk menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah. Nah, makanya kesempatan ini kita ngambil tema itu, kenapa? Ya bukan berarti kita tahu ya, tapi setidaknya ini berbagi pengetahuan ya. Siapa tahu ada manfaat yang selama ini kita tidak paham dan tidak mengerti ya. Jadi bulan Dzulhijjah ini kan bagian dari salah satu bulan yang disebut dengan bulan haram ya, dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian yang satu lagi di bulan Rajab. Itu kan bulan-bulan haram, maksudnya bulan-bulan yang disucikan ya. Salah satunya yang pertama, Rasulullah melarang untuk melakukan peperangan. Kalau di bulan-bulan ini Rasulullah mengharamkan untuk berperang ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian juga bulan Rajab itu. Itu tidak boleh. Nah, yang kedua itu dalam Al-Qur'an itu jelas tidak dibolehkan kita untuk melakukan perbuatan yang mendzalimi diri sendiri. Itu. Ya, jadi ada kalau disebutkan itu setahun itu ada 12 bulan dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, maka disebut bulan haram, maksudnya bulan yang disucikan ya. Bulan yang disucikan yang tidak boleh untuk berperang dan tidak boleh untuk mendzalimi diri sendiri. Nah, itu ya di antara tadi yang pertama bulan Dzulqa'dah, sekarang ini nih bulan Dzulqa'dah, kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, kemudian yang ketiga bulan Muharram, jadi tiga bulan berturut-turut ditambah satu lagi yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu termasuk salah satu bulan yang disebut sebagai bulan yang disucikan oleh Allah gitu. Nah, mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba kita supaya kita tahu bahwa bagaimana bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita dan bahasan kita hari ini. Sampai-sampai Abu Bakar itu pernah mengatakan dalam sebuah hadis Sahih Muslim, dia mengatakan ada dua bulan yang memiliki keutamaan ya sama seperti bulan Ramadan. Kapan itu? Satu bulan Ramadan itu, yang kedua ada bulan Dzulhijjah. Itu memiliki keutamaan sama itu, dua bulan itu, dan tidak banyak semua orang mengetahui gitu loh ya. Kalau bahkan di bulan Dzulhijjah itu disebutkan tidak akan tertandingi amalannya dibandingkan amalan jihad. Artinya gini, orang yang pergi jihad ya dengan artinya dengan anfus, dengan dirinya, terus kemudian dia mengorbankan hartanya ya, isanya pulang itu tidak bawa apa-apa, bahkan mereka mati syahid, itu baru tertandingi untuk menandingi bulan Dzulhijjah ini. Saya ulang ya biar kita mudah memahaminya. Artinya keutamaan di bulan Dzulhijjah ini digambarkan oleh Rasulullah itu seperti orang baru tertandingi utamanya itu bulan Dzulhijjah itu, kalau orang itu pergi berjihad ya, berjuang di medan tempur itu, kemudian dia dengan dirinya kemudian hartanya itu sampai dia pulang itu tidak bawa apa-apa, bahkan termasuk nyawanya pun enggak, tinggal namanya saja, itu baru tertandingi. Berarti kan luar biasa bulan ini, tapi kan enggak semua orang mengetahui keutamaan bulan ini, bulan Dzulhijjah. Nah, menurut kalender, insya Allah bulan Dzulhijjah itu nanti akan jatuh pada hari Minggu, insya Allah. Ya, insya Allah ya, ini insya Allah, tanggal satunya itu. Maka pastikan, mohon untuk dilihat di kalender, untuk memastikan. di bulan Zulhijjah itu. Satu amalan, bukan, ada beberapa amalan yang mesti dilakukan di bulan Zulhijjah. Nah, jadi saya sampaikan ini sebelum bahas satu persatu itu ya, urutan apa saja itu. Jadi kalau bulan Ramadan itu kita disuruh menghidupkan keutamaan itu di malam 10 hari terakhir Ramadan. Ada perintah untuk itikaf, berdiam diri di masjid, dan ibadah-ibadah yang lain itu menghidupkannya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau di bulan Zulhijjah ini, menghidupkannya kita itu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi saya ulang ya. Jadi kalau Ramadan menghidupkan ibadahnya itu ada di 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah semua orang tahulah dengan hal seperti ini. Ya, di mana-mana apalagi di kota Bandar Lampung itikaf itu tidak hanya mencapai apa puluhan, ratusan, bahkan ribuan ya. Itu seperti di beberapa masjid di Bandar Lampung itu seperti Baitul Mukmin, Hotel Sultan atau yang dulu disebut Nusantara itu ratusan itu ya bisa mencapai ratusan orang ribuan. Ya, sekarang di Al Bakri itu kemarin bisa 1000 sekian tuh di 10 hari terakhir tuh. Ya, tidak hanya orang-orang tua, anak-anak muda, remaja itu juga di sana ramai. Sahurnya pun di beberapa masjid ramai. Seperti tempat kami itu bisa paling sedikit 70 sampai 100 orang. Ya, kami bukan di tengah-tengah, tapi kami pinggiran perbatasan Bandar Lampung dengan Lampung Selatan. Tiap tahun itu, bahkan makannya pun prasmanan sudah 5 tahun ini. Itu dalam rangka untuk apa? Untuk menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dengan itikaf, ya, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan sholat sunnah, tahajud, sholat sunnah. Itu segala macamnya pokoknya. Pokoknya hidup. Nah, kemudian ini kita dianjurkan menghidupkannya itu bukan malam pada bulan Zulhijjah, menghidupkannya pada siang hari. Dari sejak kapan? Dari sejak tanggal 1 Zulhijjah. Apa yang pertama? Yang pertama itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di mulai dari tanggal 1. Nah, zikir itu bisa mengucapkan subhanallah, bisa mengucapkan alhamdulillah, bisa mengucapkan Allahu akbar, bisa mengucapkan la ilaha illallah, atau juga diperbanyak untuk membaca Quran. Ya, kalau mungkin di luar kemarin kita di luar Zulhijjah baca Quran enggak sempat, nah sekarang disempatkan. Kalau kemarin baca Quran itu sekedar hanya selembar dua lembar, targetnya kalau bisa setengah juz, kalau bisa satu juz itu jadi lebih baik dalam satu hari loh. Ya, dalam satu hari. Nah, itu juga termasuk zikir baca Quran itu. Ya. Jadi perbanyak itu terus, ya. Jadi memperbanyak zikir tuh. Dianjurkan tuh di bulan pertama ini bulan haram, bulan yang suci. Ya, yang saya sebutkan di awal tadi ada 4 bulan. Terus kemudian juga awal itu suruh menghidupkan itu. Makanya kita harus mulai sekarang ancang-ancang tuh. Ancang-ancangnya gimana? Ya, itu tadi memperbanyak lidah hati kita berzikir kepada Allah. Ya, memperbanyak baca Quran tilawahnya lebih ditingkatkan, ya kan? Itu setidaknya satu hari itu satu juz, one day one juz. Ini sanggup nggak kita ini? Ya, saran saya sih harus sanggup, kita orang beriman kok. Kalau kita merasa diri kita orang beriman harus sanggup gitu ya. Jangan tahun ini nggak bisa, tahun kemarin juga nggak bisa kok ya. Gitu. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk bertobat. Artinya memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Allah di bulan Zulhijjah ini. Ampunan ya untuk kita untuk meminta untuk apa namanya? Memperbaiki diri ya, akan membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita tuh dianjurkan tuh. Kemudian yang ketiga, bahwa bulan Zulhijjah itu juga kan disebut juga bulan haji. Jadi kalau yang punya kemampuan itu untuk melaksanakan haji, ya kalau yang punya kemampuan, kemampuan dalam arti kemampuan untuk berangkat, ya biaya, kemampuan keluarga dan sebagainya, kan untuk berhaji bagi yang mampu. Ya, kalau perintah haji itu seumur hidup wajibnya itu sekali seumur hidup. Ya. Nah, kemudian juga apa? Kita disuruh menghidupkan apa? Yaitu untuk apa namanya? Kita berpuasa, bersunah. Kapan mulainya? Ya, memang dianjurkan itu sejak tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Kemudian kalaulah kita tidak bisa memulai 9 hari tanggal 1 sampai tanggal 9, bukan 10 hari ya. Itulah. Karena kalau tanggal 10-nya kan sudah masuk Zulhijjah, itu kan sudah masuk Idul Adha, sudah masuk lebaran haji atau lebaran kurban. Jadi 9 hari. Jadi itu tadi ya tadi kita ingat, tidak lupa, pertama kita dianjurkan untuk berzikir, ya kan? Termasuk di dalamnya membaca Quran, itu memperbanyak doa gitu. Kemudian juga yang kedua, nah ini yang kedua di bulan ini juga kita dianjurkan untuk melaksanakan haji ya, bagi yang mampu. Nah yang ketiga kita itu disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa. Nah, kalau memang kita tidak berhalangan dan punya kemampuan, ya kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalaulah kita tidak bisa berpuasa 1 sampai tanggal 9, setidaknya ada puasa tanggal tanggal 8-nya, yaitu puasa tarwiyah. Memang juga enggak bisa tanggal 8, setidaknya tanggal puasa Arafah. Yang kita semuanya tahu bahwa di saat orang sedang pada wukuf di padang Arafah, yang tidak berwukuf kita dianjurkan untuk puasa Arafah tanggal 9. Semuanya kita tahu bahwa ada dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa hanya tanggal 9 Zulhijjah, kemudian maka kalau dia memiliki dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu akan diampuni oleh Allah.

0: dan kenapa kita itu harus berkorban. Nah, ini ya, artinya apa? Ya, jadi kita sebisa mungkin korban, bukan hanya sebisa mungkin. Kalau kita lihat beberapa pendapat baik dari Maliki, Hambali, ya kemudian Hanafi, tekan berkorban itu, kecuali pendapat Syafi'i mengatakan bahwa berkorban itu sunnah, itu pun sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang mepet, yang nempel dengan wajib. Berarti kan apa? Ya wajib banget itu loh, ya. Bahkan hadis itu menyebutkan apabila seseorang itu punya kemampuan untuk berkorban, kalau dia tidak berkorban, maka tidak usah mendekati tempat ibadahku. Maksudnya enggak boleh kita itu mendekati, intinya enggak boleh kita itu sholat Idul Adha ke masjid. Sampai begitu tuh kata Nabi. Ya, walaupun itu sunnah. Berarti kan kalau sebagai orang beriman, ya, yang selama ini menyandang sebagai orang Islam, menyandang sebagai orang beriman, tapi saatnya kurban, kita tidak berkorban. Sampai kata Nabi, ya enggak usah dekat-dekati masjid, enggak usah mendekati tempat ibadah. Tuh, ya kan? Nah, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, jika pada tanggal 10 itu pas hari raya ya, Idul Adha, 11, 12, 13, nah, di rumah itu ada persediaan dan kemampuan untuk artinya ada istilahnya masih ada yang bisa diolah lah bahasanya, masih dianjurkan untuk berkorban itu. Makanya kita ya, saya mengajak kepada pendengar semua, alangkah lebih baiknya berkorban, karena ayat Quran itu jelas, inna a'tayna kal kautsar washolli lirabbika wanhar. Itu ya, sesungguhnya Allah itu sudah memberikan nikmat kepadamu begitu banyak, sampai kalau kita hitung nikmatnya nggak bisa lagi hitung, saking banyaknya. Dari nikmat sehat, usaha kita lancar, rezeki kita lancar, anak-anak kita sehat, istri kita sehat, keluarga-keluarga kita juga sehat, rumah tangga kita tenang, anteng, ya tentram, sakinah mawaddah warahmah, itu kan cuma nikmat itu. Maka apa katanya? Kata Al-Qur'an, washolli lirabbika, maka tegakkan sholat, tegakkan sholat, tunaikan sholat, dan berkorban. Nah itu. Nah, mungkin kita akan mengatakan begini, aduh Ustadz, saya ini mau berkorban, tapi rasanya gak mampu kami ini. Deh, maaf ini, saya melalui RR ini, saya ingin saya sampaikan apa? Beralasan kita tidak mampu, asal kalau betul-betul memang kita digaris, memang gak mampu. Ini bilang nggak mampu, tapi bapak, ibu, anak tiga punya HP semua, HP-nya Android lagi yang harganya 2 jutaan kali kali 5 sudah berapa itu? Udah 10 juta, ya kan? Kredit mobil, kredit tersanggup, tapi untuk berkorban tidak sanggup gitu. Ya, baik, saya bukalah tanya jawab dulu biar suasananya lebih hangat ini.
1: Masya Allah Ustaz, luar biasa ya Ustaz ya. Ternyata tentunya amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini juga tidak kalah lebih besar daripada amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Dan juga kita bisa untuk hidupkan suasananya mulai dari saat ini, apalagi nanti akan dimulai pada tanggal 1 Zulhijjah insya Allah pada hari Minggu, yaitu di tanggal 17 Mei 2026. Begitu ya Ustaz ya. Wah, luar biasa Ustaz. Ustaz, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang pastinya juga penasaran nih Ustadz untuk dilakukan di bulan Zulhijjah, karena tidak mau terlewatkan untuk tentunya amalan yang bisa dilakukan. Kali ini ada pertanyaan Ustadz dari Wahyu di Tulang Bawang. Ustadz, kalau misalnya kita belum bisa full melakukan amalan tadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah, kira-kira boleh nggak selang-seling melakukannya seperti puasa seperti itu Ustadz? Boleh nggak Ustadz seperti itu?
0: Baik, tadi sudah sampaikan, kan amalannya kan banyak pilihannya tadi, ada beberapa poin. Nah, ini yang ditanyakan tentang poin puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bagaimana Ustadz? Tadi saya sampaikan, alangkah baik kalau itu tuh sampai tanggal 9. Apa namanya? Karena ini kan sunah kan. Kalau memang kita itu

0: Setidaknya kita puasa satu hari di tanggal 9 Zulhijjah. Boleh. Itu. Ya jangan sampai, ya ini jangan sampai ini. Ya. Puasanya enggak, hajinya enggak, berkorban juga enggak, zikirnya juga enggak, ya kan? Taubatnya juga enggak. Misalnya jong dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sampai kita setidaknya melakukan itu. Baik, terima kasih.
1: Baik, jangan sampai enggak sama sekali begitu ya Ustadz ya, karena banyak sekali pilihan amalan yang bisa kita lakukan seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi, bisa berpuasa, bisa juga dengan kita berzikir, kemudian juga bisa sholat taubat. Nah ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Eka di Sukarame. Ustadz, mendengar penjelasan Ustadz tadi bahwasannya kalau misalnya kita bertaubat insya Allah akan dihapuskan dosa-dosa sebelum dan sesudahnya ya Ustadz ya. Saya pengen tahu Ustadz, bagaimana caranya untuk melaksanakan sholat taubat yang benar di bulan Zulhijjah ini Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Ya, jadi bertaubat itu kan syaratnya pertama berjanji tidak mau mengulang, ya kan? Yang kedua, syaratnya bertobat itu tidak hanya berjanji dalam dirinya dari perbuatan maksiat itu, ya kan? Kemudian yang ketiga, dia tidak mau melakukan lagi, gitu loh, nggak mengulang lagi. Pertama dia namanya berhenti, ya kemudian dia mengakui kesalahan akan pekerjaannya itu, nggak misalnya nggak berhenti sama sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan sholat sunahnya? Ya sholat taubat ya sama dengan kita dengan seperti sholat sunah yang lain. Emang diniatkan untuk kita bertobat kepada Allah. Tapi saran saya jangan maaf ini ya, jangan kita sudah sholat minggu ini, seminggu berikutnya melakukan lagi, seminggu berikutnya lagi, kesannya apa ya? Kesannya nggak konsekuen gitu loh, itu kesannya nggak konsekuen. Jadi kalau kita salah dengan Allah, pertama itu berhenti, kemudian nggak akan ngulang, kemudian yang ketiga menyesali atas perbuatan itu, terus kemudian kalau salah dengan manusia meminta maaf apa yang pernah kita lakukan terhadap manusia itu syarat ketentuan untuk bertobat. Saya ulang sekali lagi ya, biar kita yang pertama berhenti dari maksiat itu, yang kedua itu tidak mau mengulang kembali, nah yang ketiga adalah menyesali akan perbuatan dia lakukan. Jadi artinya serius sholatnya itu benar-benar mau berhenti dari maksiat itu, jangan saya ulang kembali, jangan sampai sudah sholat besok ngelakuin lagi, nanti apa dibantu Allah, kayaknya kamu mempermainkan aku bang. Itu loh,
1: betul
0: ya, artinya ada hati insyaallah seperti itu.
1: Masya Allah Ustadz ya, bahkan kita saja kalau misalnya sedang ada konflik sama teman, misalnya dia meminta maaf terus misalnya kita sudah maafkan, diulangin kembali, kita juga kesel ya Ustadz ya. Artinya bermain-main gitu kalau misalnya sudah minta maaf tapi diulangi lagi. Ustadz, tapi Masya Allah. Oke Ustadz, untuk sholat taubatnya sendiri di bulan Zulhijjah ini, apakah ada ketentuan khusus untuk waktunya di antara tanggal 1 sampai 9 tersebut, atau bisa kapanpun itu Ustadz?
0: Nah jadi itu tadi, pertama dari tanggal sampai tanggal 9. Ya, terus kemudian menghidupkannya ini di siang hari. Beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan menghidupkannya kan malam terakhir, malam-malam tuh. Nah, kalau Idul Hijjah ini justru menghidupkannya pada siang hari. Itu. Kalau Ustaz salat seperti kita salat taubat siang hari ya boleh, enggak ada larangan. Itu. Ya, puasa itu kan siang hari, puasa malam hari kan itu.
1: Masya Allah, oke Ustadz, ini sudah ada yang ingin bergabung juga lewat line telepon. Kita angkat dulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
1: Bapak Sugianto di Natar, silakan Bapak untuk pertanyaannya terkait amalan di bulan Zulhijjah.
2: Ya, amalan dari tanggal 1 kalau puasa itu pahalanya bagaimana, dan kalau katanya tidak boleh motong kuku dan rambut, itu maksudnya bagaimana kalau orang yang mau berkorban.
1: Mm-hmm.
2: Terima kasih Pak Ustaz Sukirman.
1: Mm-hmm. Ya, terima kasih Pak
0: Gianto.
1: Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum. Baik Ustadz, itu tadi pertanyaannya ya, terkait dengan bagaimana untuk tentunya pahala yang didapatkan dari amalan-amalan tersebut, serta apa yang dipantangkan ya bagi yang sedang berkurban begitu Ustadz.
0: Baik, kalau amalannya kan sudah jelas. Bulan, apa namanya, di bulan Zulhijjah ini kan termasuk bulan haram. Artinya kalau kita berbuat baik itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, dan, ya kalau kita berbuat salah, ya pahalanya bisa jadi juga sebanding lurus dengan kelipatannya gitu. Oh, itu diantaranya karena ini bulan haram. Tadi itu maka dilarang. Kemudian yang kedua itu kita dilarang untuk mendolimi diri sendiri. Mendolimi itu artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak diri kita. Itu yang tidak dibolehkan. Nah, pahalanya dilipat gandakan. Tuh, satu. Yang kedua, ya, di bulan Zulhijjah ini, apalagi kalau bisa berhaji, wah luar biasa itu. Pahalanya itu kan apa coba? Jaminannya adalah surga, gitu kan. Bahkan pulang haji itu dianggap seperti bayi baru terlahir. Dia bersih, bayangin, jadi gak punya dosa, itu pahalanya kalau kita ngerjakan itu. Terus di bulan Zulhijjah ini juga gimana tadi?
1: Iya Bapak.
0: Satu-satu ini, kita korban, luar biasa pahalanya. Berkorban itu, Mbak ya, kalau mau tahu nih, ya pemirsa semuanya, kan, makanya korban itu kalau bisa kita usahakan tiap tahun.
1: Masya Allah.
0: Gitu loh, tiap tahun itu. Kalaupun kita gak bisa ikut sapi, minimal disenanya ikut kambing, ya kan gitu. Gitu. Nah, apa itu diantaranya? Satu, setiap bulunya itu pahala yang akan didapat. Bayangin coba, kita berapa itu hitung jumlah bulunya itu? Ah, ya kan? Sampai ada bahasa begini, mungkin 10 ribu mungkin 1 juta. Kalau nggak, hitung aja berapa bulunya, hitung sendiri. Saking banyaknya pahala itu. Terus yang kedua, tanduk-tanduk, ya kan? Tanduknya. Kemudian kuku-kukunya, kuku-kuku binatang itu, ya kan, itu nanti ya, dari bulu, kuku dan tanduknya itu nanti saat kita menghadap Allah SWT. Terus kemudian apa lagi, hewan kurban yang kita meniti serta mustaqim, jadi kita punya kendaraan yang siap untuk ditunggangi. Artinya kalau kan, berarti kita sedang tidak pesen kendaraan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Bayangin Shiratal Mustaqim itu kalau diceritakan itu seperti rambut di belakang titiannya itu kan, di bawahnya api neraka itu kalau
1: baik. Kita masih mencoba untuk menyambungkan kembali
0: untuk tunggangan untuk ya, jadi nggak punya tunggangan.
1: Mm-hmm.
0: Gimana coba kita kemana saja kan, kalau bisa paling cepat menggunakan pesawat, kalaupun kita menggunakan jalan darat, kereta api, kalau yang pengen enak ya yang eksekutif, kendaraan juga kalau ke Jakarta, ke Bandung, ke Medan, ke Padang itu coba kalau nggak ada kendaraan gimana coba kita. Nah begitu tuh kurban luar biasa. Terus puasa tanggal 9 Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Banyak sekali. Nah, kemudian yang terakhir, ya terakhir dalam arti ada dua pertanyaan. Katanya kita, gimana nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong bulu-bulu, ya kan? Betul, itu bagi pengorban. Ada dua pendapat. Nah, pertama, pendapat itu mengatakan hewannya yang nggak boleh dipotong itu. Ya, bulunya, kukunya, segala macam. Tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah bagi si pengorban, misalkan Pak Sugianto mau berkorban di tahun ini, maka tanggal 1 sampai penyembelihan itu kita dianjurkan untuk disunahkan tidak untuk memotong kuku, tidak bercukur rambut, kumis atau bulu-bulu yang lain itu tidak, ya termasuk. memotong kuku dan seterusnya. Itu sunahnya, kita tidak dianjurkan itu. Terus kemudian nanti pas tanggal 10 itu disunahkan, kita mau berangkat itu disunahkan untuk puasa dulu, ya kan? Puasa sampai selesai sholat baru kita makan. Puasa sesaat, nama itu sunah Rasul. Nah itu bagi si pengorban. Nah jadi itu ya. Nah maka pada kesempatan belum saya membuka layanan pertanyaan, saya akan sampaikan. Ya kenapa saya katakan tadi kurban itu perintahnya setiap tahun. Kalau haji perintahnya seumur hidup, itu wajibnya sekali kalau haji. Tapi kalau kurban dianjurkan setiap tahun. Nah makanya apa? Ya makanya Rasulullah itu kenapa Rasulullah itu kurbannya kok dengan seekor apa saja kambing atau domba? Sebab kalau Rasulullah dulu sapi ya banyak yang nggak kuat, nah, ekor kambing aja banyak nggak kuat. Ya makanya Mbak ya ini apa namanya? Saya minta kepada kita semua para pendengar mohon dicermati ini ya. Terkait dengan kurban ini, ya tadi banyak alasan orang nggak bisa berkorban karena ketidakmampuan. Padahal tadi saya sampaikan keluarga ada 3 anak, apinya 3, bapak 1, ibu 1, yang Android harganya 2 juta, 10 juta bisa, ya kan? Kemudian motor bisa kebeli, ya kan? Laptop bisa kebeli, ya kan? Bahkan bagi para penghisap ini yang satu bungkusnya itu sehari 20. Kalau kali sebulan sudah berapa? 600, kali setahun berapa? Ya, bisa mencapai 7 juta itu. Kambing yang harganya 2 juta nggak sanggup. Maka kalau kita lihat di apa namanya di TikTok itu ya, ratusan juta, 200 juta sanggup beli motor, puluhan juta sanggup beli kambing yang 2 juta nggak sanggup. Kan malu kita itu. Apalagi kata Nabi kita tinggal sedekat-dekat di tempat ibadah. Ya memang sih, memang dari duit 2 juta ngangkat sapi satu orang 3 juta 200, 3 juta 300, 3 juta 500. Atau 2 bulan ini kan perintahnya setahun. Gitu loh. Masa iya? Pertanyaannya, siapa yang gak bisa ngumpulkan uang dalam setahun 2 juta? Ayo. Bahkan ada yang kurban 1,5 ada. Domba. Ayo, siapa yang nggak ngomong nggak mampu, ngomong nggak kuat dalam setahun loh. Tapi kalau kita disondingkan, dihadapkan dengan 1-2 bulan ini ya memang berat uang segitu. Tapi kalau setahun, kayaknya nggak berat. Tinggal kita itu niat apa enggak. Saya rasa gitu Mbak. Terima kasih.
1: Masya Allah, begitu ya Ustadz ya. Kembali lagi kepada harus kita bulatkan tekad kita untuk memberikan usaha maksimal kita, begitu ya Ustadz ya. Tentunya dengan kelapangan yang dimiliki, alhamdulillah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kembali di line WhatsApp-nya Ustadz. Ada Ibu Suwarni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya setelah sholat taubat, sholat tahajud dan sholat hajat, saya berzikir subhanallah 1000 kali dan sholawat 1000 kali. Apakah setiap kita zikir agar doa kita terkabul, hitungannya itu harus banyak? Dan mohon maaf kalau di luar tema Ustadz. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah di setiap kita zikir agar doa kita terkabul, itu hitungannya harus banyak zikirnya Ustadz, seperti apa?
0: Oke, baik. Kalau doa supaya terkabul itu ada syaratnya Mbak. Di antaranya apa? Ini terkabulnya sebuah doa. Satu, mohon maaf ini. Ada ungkapan Rasulullah ini mengatakan bagaimana doamu terkabul sesuatu yang tidak halal. Ya, kemudian yang dipakai dari didapat dari yang tidak halal. Terus kemudian tinggal yang kita tempati itu bersumber dari sesuatu yang tidak halal. Bagaimana doamu itu akan sampai di tubuhmu, ya kan, ada sesuatu gak halal. Di pakaianmu ada sesuatu yang gak halal. Di tempat tinggalmu ada sesuatu yang tidak halal. Itu bisa menyebabkan orang itu tidak tersampai doanya. Gitu. Jadi mohon maaf ini koreksi buat saya dan buat kita semua ya. Coba kita koreksi, ya kan. Kita makan, memberi makan istri, suami, anak-anak ya. Itu suami memberi makan, berikan apa halal enggak itu. Terus kemudian kita punya baju, pakaiannya diperoleh dari dengan cara apa. terus kita punya tempat tinggal. Karena tempat tinggal itu paku-paku yang melekat di dinding, agennya, paku-paku kawat yang menempel itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oh, saya aja takut, ngeri kok. Waduh, saya bangun rumah kemarin itu sumbernya dari mana? Itu salahnya. Memohon ampun kepada Allah supaya besok tidak berat nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nah, makanya kenapa sih maling korupsi itu tidak boleh? Itu hubungannya dengan doa. Iya kan, doa kita berdoa hari ini dikabulkan, bisa jadi nanti akhirat nggak ada simpanan doa kita gitu tuh, ya kan. Ya Allah, makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan saya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kalau kita minta kebahagiaan dunia dikabulkan, bener ini dikabulkan, tabungan kebahagiaan akhirat ternyata nggak dikabulkan, udah habis jatahnya. Nah, itu diantaranya satu. Kemudian Ustaz, apakah kita harus berzikir menyebutkan sekian? Rasulullah itu sudah memberikan standar. Ya, pertama, zikir habis sholat itu sudah ditentukan, ucapin subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya kan, itu dimulai dari astagfirullah itu dan seterusnya sampai Allah, sampai ucapan 33 semuanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, itu sudah artinya sudah cukup kita untuk mengerjakan itu. Nah, kalau sampai ribuan saya khawatir zikir dengan wirid itu sudah jangan-jangan nanti kita. Nah, jadi kalau zikir itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Kalau wirid bisa jadi bisa melebihi, nanti khawatir nanti kita justru malah disesatkan oleh jin. Oh, saya zikir sudah ribuan, oh, saya sampai nanti malah bisa melayang, bisa terbang, bisa melihat orang, bisa melihat ini, wah itu sudah campur tangan dengan jin, itu amat hati. Jadi sudah ada jelas tuh, masuk zikir terbaik itu adalah apa? Baca Quran.
1: Oke, baik Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya.
0: Iya, tidak hanya misalkan sanggup satu hari satu juz, kalau bisa satu hari dua juz, kalau bisa satu hari tiga juz, itu lebih baik lagi gitu loh. Ya, itu karena baca Quran itu dihitung per huruf loh. Amalan yang bisa, nih Mbak ya, amalan yang bisa akan menyalip amalan yang lain adalah apa? Kalau sholat sekali sholat dapat pahala, puasa sekali puasa dapat pahala. Tapi kalau baca Quran itu per huruf, bayangkan pahalanya. Oh, itu. Jadi kalau luar biasa, satu hurufnya itu 10 hasanah, 10 kebaikan. Satu huruf alif lam mim itu kata Nabi, bukan satu huruf tapi satu alif, dua lam, satu mim. Udah berapa kali? 10, 30. Tapi dalam keadaan berwudu ya, dalam keadaan suci. Itu berlipat-lipat. Itu yang akan memperkuat nanti timbangan kita di hadapan Allah itu. Kalau kita rajin baca Quran, biasa. Maka di masjid kami, di Korpri ini, bukan masjid yang besar ya, kepinya punya program, itu di WhatsApp, kalau nanti Mbak mau bergabung, atau siapapun saja mau bergabung, untuk Al Quran, satu hari satu juz, pesertanya ada sekitar, ya kurang lebih 48-an lah orang. Dari ibu-ibu, yang ramai ibu-ibu malahan. Jadi itu kami punya program, ini satu hari satu juz. Kenapa? Karena dengan bahasa Quran itu amalan akan lebih akan bobotnya, bayangkan. Wah, kalau satu huruf satu ini, nah kalau satu juz itu berapa?
1: Pasti banyak sekali.
0: Itu satu juz, gimana kalau dalam seminggu? Katanya luar biasa. Makanya, dan mohon maaf, ibadah yang paling males itu adalah baca Quran. Kalau sholat ada waktunya dipakai, puasa ada musimnya. Dan kalau baca Quran, pagi nggak baca, siang nggak baca, sore nggak baca, lewat.
1: Masya Allah, berarti harus ada tekad yang kuat juga dari kita untuk akhirnya ayo konsisten membaca Al-Quran seperti itu ya Ustadz ya. Baik, Masya Allah Ustadz, obrolan kita seru sekali hari ini terkait dengan menghidupkan amalan di bulan Zulhijjah. Dan kita juga sudah ada di akhir dari perjumpaan kita Ustadz. Monggo untuk disampaikan tentunya closing statementnya Ustadz, mungkin tidak banyak-banyak, satu menit saja, silahkan Ustadz.
0: Baik, ya saudaraku pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, saya doakan semoga mendapatkan hidayah,
1: amin,
0: memiliki niat yang sungguh-sungguh, semuanya dimudahkan, ditambahkan rezeki, bisa tahun ini bisa berkorban.
1: Amin ya Allah.
0: Itu pesan saya. Jangan kita berharap makan daging kurban, tapi kita sedih nggak mau berkorban, malu.
1: Masya Allah. Gitu.
0: Tapi saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata atau bahasa yang kurang pas. mohon dimaafkan. Selamat berhari raya Idul.

Bribka Anumerta Arya Suparna saat menjalankan tugas negara. Salat gaib diikuti pimpinan, perwira dan seluruh personel Polres Mesuji. Suasana haru terlihat dari seluruh peserta memanjatkan doa untuk almarhum. Kapolres Mesuji KBP Muhammad Firdaus menyebut bahwa kepergian Bribka Arya menjadi kehilangan besar bagi institusi Polri dan almarhum dikenal sebagai anggota yang berdedikasi tinggi dalam bertugas. Dalam doa tersebut, personel kepolisian memohon agar seluruh amal ibadah almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan juga didoakan agar diberi ketabahan saat menghadapi musibah. Informasi selanjutnya minta mewakili pagi hari ini, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menerima penghargaan dari Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Asegaf atas dukungannya dan dedikasinya dalam program alkulturasi budaya 9 suku dan 1 etnis di Kabupaten Pringsewu pada Selasa kemarin. Penghargaan tersebut juga diserahkan langsung oleh Kapolda Lampung di Mapolda Lampung pada Senin kemarin sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya menjaga kondusivitas wilayah melalui pendekatan budaya. Dan program tersebut juga digagas Polres Pringsewu sebagai langkah pencegahan konflik sosial sekaligus memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah keberagaman masyarakat Pringsewu. Menanggapi penghargaan tersebut, Rianto Pamungkas menyampaikan terima kasih kepada Polda Lampung dan menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan berbagai elemen masyarakat. Demikian Mina Muwaki Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

kita rawat dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: yang ekonomi itu ribet.
1: Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
2: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
3: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukarnya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
2: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
3: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
1: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
4: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Apeda pun punya cadangan dapat pada pokok kalau tuan ada pun.
1: Kuat pun punya cadangan.
2: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Dari miliki baru Din minum wagi busu ya. Sudah menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Masih di Hlauni pagi ini. Untuk edisi hari Rabu, tepatnya tanggal 13 Mei 2026. Ya, selamat pagi untuk Anda yang saat ini juga mungkin lagi dengerin siaran kami melalui RRI digitalnya ya. Karena pagi hari ini juga Minamuaki kami masih terus menemani kebersamaan Anda. Dan juga untuk Minamuaki yang mungkin lagi siap-siap, lagi sarapan dulu sebelum beraktivitas mungkin ya. Karena memang untuk Anda yang hari ini punya banyak hal yang harus dikerjakan, juga jangan lupa juga ya, kita harus mengisi amunisi, yaitu sarapan, untuk bisa tetap kuat ya, untuk bisa tetap berenergi, untuk bisa menjalani aktivitas di hari ini. Nah, kali ini untuk Anda Minamuaki yang juga mungkin pengen berangkat tempat aktivitas ya, mungkin informasi seputar arus lalu lintas berikut ini juga mungkin bisa bermanfaat untuk Minamuaki semuanya ya. Dan untuk Anda juga Minamuaki yang beraktivitas di Kota Bandar Lampung, kali ini ada beberapa informasi di seputar ruas jalan di Kota Bandar Lampung, yang mana pagi hari ini Minamuaki ya, kami awali dari simpang BKP Kemiling Kota Bandar Lampung yang masih terlihat lengang, belum terjadi kepadatan arus lalu lintas di sana ya Minamuaki. Dan juga untuk Anda yang mungkin ingin melintasi Jalan Sudirman menuju ke Jalan Muhammad Yani, pagi hari ini juga masih terpantau cukup lengang, cukup sepi juga ya di sana, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Begitu juga yang ada di depan pintu masuk terminal Raja Basa Keraton Bandar Lampung, yang pagi hari ini juga masih terpantau sepi, masih lengang ya, hanya ada beberapa kendaraan roda 2 yang melintas di sana. Sementara itu untuk Anda yang ingin melintasi di terminal Kemiling Kota Bandar Lampung, pagi hari ini juga masih cukup lengang ya Minamuaki. Dan juga untuk Anda yang mungkin punya aktivitas di seputaran pemerintah kota ya Minamuaki, ataupun lebih tepatnya di simpang bundaran Lungsir, pagi hari ini juga masih terpantau cukup lengang. Dan terpantau juga ada beberapa, ada mobil patroli juga ya Minamuaki ya, yang juga siap-siap berjaga untuk bisa mengatur arus lalu lintas pagi hari ini. Sementara itu untuk Anda yang ingin melintasi jalan Antasari, tepatnya di simpang Silent, bagi hari ini juga terpantau masih cukup lengang ya, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas dan juga didominasi oleh kendaraan roda duanya. Untuk Anda yang juga punya aktivitas di seputaran DPRD Kota Bandar Lampung, pagi hari ini juga terpantau cukup sepi ya Minamuaki ya, belum ada kepadatan arus lalu lintas yang ada di sana nih. Dan juga pagi hari ini untuk Anda Minamuaki ya yang akan berangkat beraktivitas mungkin di seputaran Sukarame, Minamuaki tepatnya di simpang Sukarame Legundi Kota Bandar Lampung ya, pagi hari ini juga masih terpantau belum ada aktivitas kepadatan arus lalu lintas yang berarti pada pukul 6.32 waktu Indonesia Barat pagi hari ini ya. Dan diingatkan kembali untuk Anda yang mungkin pagi hari ini juga akan berkendara menggunakan kendaraan roda duanya, karena mengingat cuaca ya Minamuaki, itu kadang-kadang suka cepat banget berubah. Jadi gak ada salahnya kalau kata orang ada pepatah ya, sedia payung sebelum hujan. Mungkin kali ini kita sedia jas hujan sebelum hujan ya. Jadi pastikan juga jas hujan tersedia di motor Anda ya Minamuaki ya. Mungkin tersimpan di jok motor ataupun Anda bawa sendiri ya. Karena ini juga jangan sampai menghambat mobilitas Minamuaki seunyi ini. Dan juga Minamuaki pagi hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, masih di Hlauni pagi ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, Bang Senen, apa kabar?
2: Sehat,
3: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
4: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
3: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
4: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
3: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
4: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya, Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
5: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Kak, tahu nggak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
4: Oh iya, lagu apa sih itu?
3: Kalau nggak salah judulnya itu Sambumi Rajurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
4: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
3: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
4: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
5: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade